0: menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 sing dolar, Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Saya ingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10.000, Pak.
4: 10.000 SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Wamendak Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
10: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus Omnibus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi.

0: sanksi perbaikan. Namun lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
0: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
4: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
3: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
4: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
3: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
4: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
5: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
4: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan

0: rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
1: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
5: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
8: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
9: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
7: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, tepatnya edisi Rabu 15 Juli 2026. Hadir untuk Anda dalam lintas Bima pagi tentunya dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi. Laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan tentunya pagi hari ini telah dibuka oleh Iwake featuring Cheryl Seinavia dengan Bebas, kemudian dilanjutkan oleh Dewi featuring Indra Bekti dengan Kok Gitu Sih? Lo kok marah? Masih pagi jangan marah lah ya, karena kita akan hadirkan informasi-informasi terkini dan pilihan tentunya untuk Anda yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Informasi pertama pendengar datang dari Kota Bima. Ada Wali Kota Bima Haji Rahman SE meninjau progres finalisasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bima. Ini ditinjau kemarin Selasa 14 Juli 2026. Peninjauan tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus memantau kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota didampingi oleh Direktur RSUD Bima, maksudnya RSUD Kota Bima, pihak kontraktor pelaksana, PLT Inspektur Kota Bima, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bima. Wali Kota Bima menegaskan agar seluruh pihak yang terlibat terus memperkuat koordinasi sehingga penyelesaian pekerjaan dapat berjalan cepat dan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan. Dr. Haji Faturrahman selaku Direktur RSUD Kota Bima menjelaskan bahwa masa pelaksanaan proyek telah memperoleh adendum kontrak selama 65 hari. Secara umum, progres pekerjaan masih berada pada jalur yang direncanakan atau on schedule. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, pendengar, khususnya pada ketersediaan mortar dan material acian yang digunakan untuk pasangan bata ringan. Disampaikan oleh kontraktor, material tersebut merupakan produk khusus yang didatangkan dari Surabaya. Jadi setiap pengiriman melalui ekspedisi hanya mampu membawa sekitar 100 hingga 150 sak. Sementara kebutuhan di lapangan ini bisa menghabiskan stok tersebut dalam waktu sekitar cuma 2 hari. Di sisi lain, pendengar, kenaikan biaya operasional transportasi turut mempengaruhi kelancaran distribusi material ke lokasi proyek. Direktur RSUD juga menjelaskan bahwa proses pemindahan operasional rumah sakit tetap mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2026 secara bertahap. Untuk mendukung transisi tersebut, perizinan operasional sedang diurus agar dapat mencakup dua lokasi pelayanan sekaligus. Dan setelah seluruh fasilitas khususnya instalasi rawat inap rampung sepenuhnya, proses pemindahan layanan akan dilakukan secara menyeluruh ke gedung RSUD Kota Bima yang baru. Pendengar, baiknya kita sebagai masyarakat adalah mendoakan apapun program yang datang dari pemerintah. Ini justru ini adalah program yang baik tentunya untuk kita masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan RSUD Kota Bima. Insya Allah ini memudahkan kita semua. Dengan dibangunnya RSUD Kota Bima ini, kita tidak lagi perlu dirujuk jauh ya menuju pulau seberang, tetapi seluruh fasilitas dan alat yang kita butuhkan untuk operasi ringan maupun operasi berat di Bima ini sudah ada ya. Pun doa yang baik untuk seluruh pekerja, seluruh yang bergabung juga dalam proyek ini, semoga Tuhan selalu memudahkan urusannya. Informasi selanjutnya pendengar kami datangkan dari Kabupaten Dompu, di mana memasuki pertengahan musim kemarau ini, aktivitas pembukaan lahan baru di kawasan hutan kembali marak terjadi di Kabupaten Dompu. Petani terutama yang tidak memiliki lahan tetap mulai membersihkan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dalam tradisi yang dikenal masyarakat setempat sebagai ngoho ya. Meski pemerintah Kabupaten Dompu terus menghimbau ke masyarakat agar tidak lagi memperluas lahan pertanian dengan membabat kawasan hutan, praktik tersebut masih terus berlangsung dan dinilai belum menunjukkan tanda-tanda berkurang nih pendengar. Aktivis lingkungan Kabupaten Dompu, Junaidin, menilai upaya pemerintah selama ini masih sebatas penyampaian imbauan tanpa diikuti langkah konkret berupa regulasi maupun penegakan hukum yang tegas.
di mana menurut Junaidin persoalan kerusakan hutan tidak cukup diselesaikan melalui sosialisasi semata, di mana pemerintah harus berani menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan kawasan hutan sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan. Ia mengakui pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah Kabupaten Dompu tetap memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah meluasnya kerusakan hutan karena dampak bencana yang nantinya akhirnya ya akan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dihimpun pendengar, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Dompu telah mencapai 555.427 hektar atau sekitar 52% dari total luas kawasan hutan yang mencapai 1.071.722 hektar. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta mengurangi fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air. Junaidin menegaskan, maksud kami, upaya penyelamatan hutan ini tidak hanya atau tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan merupakan kelompok yang paling rentan merasakan dampak kerusakan lingkungan, mulai dari kekeringan, banjir bandang, hingga berkurangnya sumber mata air. Karena itu, pendengar, ia berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama untuk menghentikan praktik pembukaan lahan di kawasan hutan melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar kebutuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada alih fungsi kawasan hutan. Dua informasi ini pendengar hadir untuk Anda di Halo Bima. Yang tadi pertama datang dari Kota Bima ya, bagaimana progres pembangunan RSUD Bima yang saat ini sudah dalam masa pemulihan kembali ya, agar bisa segera dipindahkan dan masih membangun beberapa bangunan lagi, maksud kami beberapa ruangan yang lebih lengkap. Kemudian juga ada informasi dari Kabupaten Dompu terkait kawasan hutan yang ini sudah banyak ditebang ya, apalagi ini memasuki musim kemarau, justru potensi kekurangan air, kemudian juga hilangnya sumber mata air ataupun kekeringan dan kebakaran sangat intens ya. Dan kami hadirkan dua informasi ini untuk Anda di Halo Bima. Selanjutnya masih ada beberapa lagu mengantarkan kita ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya pendengar, saya sekaligus pamit dari Halo Bima dan kita akan bergabung kembali di Kahaba Angi di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

0: 91,4 GHz program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini masih di lintas Bima pagi. Namun kita sekarang berada di Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Tentunya kami buka jalur GSM untuk Anda selama 1 jam ke depan di 0822-3494-5100. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Namun sebelum kita masuk ke informasi-informasi selanjutnya, pendengar, untuk pagi hari ini kita jelang dulu informasi cuaca, atau kita dengarkan bersama informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima. Hari ini yang bertugas ada rekan Laksita dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM, jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pagi hari ini rekan?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap. Baik pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Onda Tim BMKG Bima edisi Rabu 15 Juli 2026 oleh rekan Laksita.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hingga siang hari hingga nanti hingga dini hari atau sepanjang hari, kondisi cuaca di wilayah Bima dan Dompu cukup aman dan kondusif, yaitu diperkirakan di cuaca cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dan untuk kecepatan angin maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 95%, dan untuk sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 1 menit, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 21 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima dan serta di sekitaran pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan. Jadi kami menghimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah sekitaran perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, saat ini wilayah Bima dan Dompu sudah memasuki puncak musim kemarau, curah hujan yang semakin berkurang serta lama penyinaran matahari yang cukup tinggi membuat potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ikut meningkat. Untuk itu kami mengajak masyarakat di wilayah Bima dan

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Data BMKG Bima, rekan Laksita yang telah menginformasikan bagaimana perkiraan cuaca untuk Anda di hari ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau berlaku mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah masih akan terus mengudara untuk Anda. Kami hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda menemani kehabaan pagi hari ini.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas. Sudah 3 saya menemani Anda di Kehaba Angin dalam Lintas Bima Pagi. Selanjutnya ada musik dan informasi pendengar menemani kita semua sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya harap Anda tidak beranjak juga dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar. Kini masih berada bersama kami di Pro 1 RRI Bima, tentunya di musik dan informasi. Tentu untuk Anda Bima siang kali ini hadir dengan informasi pilihan sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

musik dan informasi tentunya. Masih semangat ya di pagi menjelang siang ini, karena kami masih hadirkan untuk Anda informasi pilihan tentunya. Kini datang dari Bupati Dompu, ada Bambang Firdaus yang secara resmi melepas kontingen Kabupaten Dompu yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat. Pelepasan berlangsung bersamaan dengan penerimaan dan pelepasan obor Porprov di lapangan Beringin Kompleks Kantor Bupati Dompu. Sebanyak 617 orang diberangkatkan dalam kontingen tersebut, di mana terdiri dari 424 atlet, 87 pelatih, 43 ofisial, serta 63 panitia dan tenaga medis yang akan membawa nama Kabupaten Dompu pada ajang olahraga terbesar di Provinsi NTB. Dalam sambutannya pendengar, Bupati Bambang Firdaus menegaskan pelepasan kontingen ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan tekad seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan jajaran pemerintah Kabupaten Dompu dalam mewujudkan prestasi terbaik pada Porprov 12 tahun 2026. Ia meminta seluruh anggota kontingen memiliki semangat dan tujuan yang sama, yakni membawa Kabupaten Dompu meraih prestasi tertinggi setelah pada pelaksanaan Porprov sebelumnya berhasil menempati posisi runner-up. Pada Porprov yang lalu berhasil menjadi runner-up, dan pada Porprov ke-12 ini Bambang meminta seluruh atlet mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, pikiran, dan semangat juang untuk meraih cita-cita bersama, yaitu mengantarkan Kabupaten Dompu menjadi juara.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Iya, mendengar informasi selanjutnya masih kami hadirkan untuk Anda di Musik dan Informasi. Kabupaten Sumbawa masih mengalami defisit ketersediaan air bersih sekitar 100 liter per detik. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Namun pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis persoalan itu dapat diatasi melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Ainglar yang ditargetkan mulai dikonstruksi pada 2027. Muhammad Sofian ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sumbawa mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan lobi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS serta Balai Penataan Prasarana dan Kawasan atau BPPK agar pembangunan SPAM Ainglar dapat segera direalisasikan. Menurutnya, berbagai kajian teknis dan simulasi telah dilakukan sebelum mengusulkan pembangunan SPAM Ainglar. Hasil kajian menunjukkan sumber air tersebut mampu menyuplai kebutuhan air bersih hingga 165 liter per detik. Dengan kapasitas tersebut, lanjut Sofian, kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini mengalami kekurangan tidak hanya dapat ditutupi, tetapi juga mampu mengantisipasi peningkatan kebutuhan air di masa mendatang, khususnya di kawasan perkotaan yang terus berkembang. Sembari menunggu pembangunan SPAM Ainglar, Dinas PUPR memastikan pelayanan air bersih pada masyarakat nantinya tetap berjalan. Pasokan air masih akan mengandalkan operasional SPAM Semongkat yang saat ini melayani wilayah perkotaan. Selain itu, optimalisasi infrastruktur yang dilakukan oleh BPPK dan BWS pada tahun ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan air sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi selama masa transisi menuju beroperasinya SPAM Ainglar. Sofian menambahkan, apabila pembangunan berjalan sesuai rencana, SPAM Ainglar diproyeksikan mulai beroperasi dan menyalurkan air bersih dengan kapasitas 165 liter per detik pada 2027. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi defisit air bersih yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah untuk Anda musik dan informasi di Bima Siang. Selanjutnya kita ke Bima Siang lainnya, ada Kak Dihi Ade sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan masih bersama saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat datang para pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Wadah kekan ayam ambil gaya tanda kamera kembali menemani tak doka serta marai ake bunyi abai tak doho. Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kekan ayam kembali menyapa tak doho melalui aplikasi RRI Digital dan jalur GSM terbuka di Duita Doho lewat telepon Mada ya, lewat telepon Kakak Naya sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di 0822 3494 5100.

0: Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
0: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
2: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma!

Nah dan ini jam 12 siang pendengar Aki Nenggori Rawa Retugis Sekanaya menemani Tadoho Kaso Takat di AD Senai Ake. Selanjutnya tepat di pukul 12 Senai akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta tadinya kesama menaku Dinamika Olahraga. Untuk itu Kekanaya izin pamit undur diri dari ruang dengar Tadoho Kaso sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Piroporo. Piroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piroporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menang.

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada reportase dari teman-teman reporter tentang running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Perusahaan Udara.

0: Pendengar, kami jeda terlebih dahulu dinamika olahraga untuk Anda karena waktu menunjukkan pukul 12.13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita kembali bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun

0: ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skipnya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk depannya. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan karena ya 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kembali di Pro 1 RRI Mataram dan RRI Bimat tentunya. Setelah tadi kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta, kini kita kembali di Makan Siang Bersama Sahabat Sejati. Tentunya di Maksi kali ini kami temani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan ya, menemani makan siang Anda.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Mendekat ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, kita akan ikuti bersama Warta Berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan nanti setelah Warta Berita mengudara untuk Anda, kami akan kembali menyapa Anda lagi lewat frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital bersama Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia.

Kami sampaikan petikan berita utama. Provinsi NTB mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026.

0: meningkatkan pendapatan asli daerah. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Penghargaan tersebut diberikan karena proses pelayanan dan penyelenggaraan haji di Nusa Tenggara Barat dinilai berjalan lancar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
1: Alhamdulillah, haji tahun ini berjalan lancar dan salah satu yang paling lancar itu adalah NTB. Dan itu penghargaan bukan hanya buat saya sebetulnya, tapi juga buat semua pemerintah provinsi, ekosistem yang ada di sini termasuk bupati dan wali kota yang memungkinkan penyelenggaraan haji itu berjalan dengan lancar.
0: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan kuota haji NTB tahun ini meningkat menjadi sekitar 5.000 orang. Kenaikan itu terjadi setelah pemerintah mengubah sistem penentuan kuota dari berbasis jumlah penduduk menjadi berdasarkan panjang antrean calon jemaah haji, sehingga NTB menjadi salah satu provinsi yang memperoleh peningkatan kuota terbesar. Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji serta memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau PBNWDI menegaskan Pondok Pesantren Raudatus Sawiyah Latiyah Al-Ibrahimi NW yang menjadi sorotan dalam kasus dugaan pembakaran 3 santri tidak berada di bawah afiliasi organisasi NWDI. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya penyebutan nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI yang membahas kasus tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Tuntutan sejarah intinya, jadi akhirnya menjadi dua lembaga yang berdiri sendiri.
3: Sekretaris Eksekutif PBNWDI Abdul Fatah menjelaskan, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI dan Nahdlatul Watan atau NW merupakan dua organisasi kemasyarakatan yang berbeda secara hukum. Menurutnya, perbedaan tersebut telah ditegaskan dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Abdul Fatah menegaskan, berdasarkan data administrasi, Pondok Pesantren Raudatus Salatiyah Al-Ibrahimi berafiliasi dengan Nahdlatul Watan bukan NWDI. Meski demikian, PBNWDI menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.
2: Sekali lagi, Pondok Pesantren Raudatus Salatiyah Al-Ibrahimi NW di Aljazair ini bukan berada di bawah naungan NWDI pimpinan Tuan Guru Bajang. Bahwa Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, karena itu ya di dalam konteks ini maka kami sekali lagi atas nama PBNWDI mengatakan atau menyampaikan pendapat bahwa menghormati proses hukum itu ya sesuai dengan bukti yang ada dengan tetap berpijak pada nilai keadilan.
3: Sementara itu, Ketua Lajnah Konsultasi dan Bantuan Hukum PBNWDI Haji Ashari mengatakan, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan jiwa. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
4: Kita himbau kepada semua masyarakat, semua tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, supaya ini mari kita melihat situasi ini. Jangan kita ada provokasi-provokasi dan mari ini pembelajaran untuk semua kita masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak boleh terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Apapun alasan tidak dibenarkan.
3: PBNWDI mengimbau masyarakat dan media menyampaikan informasi secara cermat, akurat dan berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryoka Pamungkas menegaskan, penggunaan uang mainan untuk transaksi jual-beli dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Menurut Haryo, uang mainan hanya diperuntukkan sebagai alat permainan dan bukan alat pembayaran yang sah. Jika digunakan untuk membeli barang, pelaku dapat dijerat pidana karena merugikan pihak lain. Bank Indonesia terus mengedukasi masyarakat mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan memahami ciri-ciri uang asli, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali uang yang diragukan keasliannya. Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa uang mainan tidak memiliki fitur pengaman seperti tanda air, kualitas cetak khusus, maupun unsur keamanan lainnya yang terdapat pada uang rupiah asli. Selain itu, Bank Indonesia mendorong produsen uang mainan membuat desain yang berbeda secara jelas, baik dari sisi gambar, ukuran, maupun identitas, agar tidak mudah disalahgunakan untuk aksi penipuan. DPRD Lombok Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai perlu segera dikelola secara produktif, baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun melibatkan pelaku usaha lokal. Saat ini optimalisasi aset menjadi salah satu fokus pembahasan Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, aset daerah tidak cukup hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
5: Tidak ada istilah aset nggak jelas, aset itu semua jelas. Cuma sekarang pengelolaannya di mana, siapa yang bangun. Misalnya pusat yang bangun sudah diserahkan enggak ke daerah. Kalau sudah diserahkan ke daerah, optimal tidak yaitu pemakaiannya. Ya kan? Kan sayang kalau uang miliar, puluhan miliar itu kita pakai membangun, tetapi kemudian tidak dioptimalkan. Kalau tidak dioptimalkan, tidak dipakai, kasih aja atau siapa, kasih aja. Kan yang kita cari uang.
0: Pihaknya juga menyoroti sejumlah aset bernilai miliaran rupiah yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti Balai Mutiara dan Pabrik Tapioka. Menurutnya, jika pemerintah daerah belum mampu mengelola aset tersebut, maka perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki kemampuan pengelolaannya secara profesional, termasuk pengusaha lokal. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, serta pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, sosialisasi kepada seluruh pihak terkait terus dilakukan secara rutin. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin menegaskan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci kemajuan daerah. Menurutnya, partisipasi aktif warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga meminta camat, lurah, kepala desa, dan seluruh aparatur desa menggali potensi objek pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, aparatur daerah diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber pajak baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Hingga 13 Juli 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Lombok Timur telah mencapai 50,26%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Untuk memenuhi target tahun 2026, pemerintah daerah menekankan perlunya berbagai terobosan guna mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Meskipun pertengahan musim kemarau, petani di Kabupaten Dompu, terutama yang tidak memiliki lahan tetap, mulai membuka lahan baru di dalam kawasan hutan. Tradisi alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian ini dikenal dengan sebutan NOHO. Meski pemerintah Kabupaten Dompu terus mengimbau warga agar tidak memperluas lahan dengan membabat hutan, praktik tersebut masih terus berlangsung. Aktivis lingkungan Dompu, Junaidin, menilai imbauan pemerintah tidak akan efektif tanpa disertai tindakan tegas dan regulasi yang jelas. Junaidin menegaskan pemerintah perlu menerbitkan aturan yang lebih tegas meski kewenangan pengelolaan hutan berada di pemerintah provinsi. Sebab pemerintah daerah yang akan menanggung dampak bencana akibat kerusakan lingkungan.
6: Bisa kita lihat dengan dampak-dampak bencana alam yang muncul selama beberapa tahun terakhir, dan ini anehnya tetap dibiarkan bahkan menjadi komoditi politik.
0: Berdasarkan data yang diperoleh, kerusakan hutan di Kabupaten Dompu mencapai 555.427 hektar atau sekitar 52% dari total luas kawasan hutan seluas 1.071.722 hektar. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kelestarian hutan. Pasalnya, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan kelompok yang paling berisiko terdampak bencana akibat kerusakan lingkungan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. DPRD Lombok Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya Priyana Mandan, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bima. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dari Pro 1 RRI Mataram, kini kita kembali di Pro 1 RRI Bima. Mendengar, kami akan dengarkan kepada Anda dialog antara bersama Radio Republik Indonesia Bima, di mana narasumbernya adalah Menteri Kesehatan, ada Budi Gunadi Sadikin SSI. Tema yang diangkat kali ini adalah Menkes mengupas tentang

0: tentang label gizi, bahaya capak, dan krisis mental anak muda.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara mantap. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suanti. Mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
2: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50.000 60.000 per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia enggak begitu aja kena kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di situ
1: pendanaan
2: ya
1: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat. Itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya. Setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat? Itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu. Ya?
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk. Gitu.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh iya,
1: gitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
2: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah, itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya, Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita tidak belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering, yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota Atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
2: Ada pilotnya
1: atau juga
2: gitu
1: di satu,
2: ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
2: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: segala macam, enggak
1: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga, kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: SKB
1: Keluarga.
2: Ada SKB begitu ya?
1: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerjasama sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Itu juga ada taraf-tarafnya.
2: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang. COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
2: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru beberapa bulan.
1: Jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: ya ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya, jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian
2: pula.
1: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
1: banyak, banyak tersedia banyak.
2: Banyak
1: tersedia
2: ya. Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai. Jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali. Habis itu hitam-hitam, apa, ijo-ijo. Boleh nggak yang apa, matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih betul. Air putih ini matcha latte-nya sekali aja merahnya, itu
2: gulanya udah cukup ya,
1: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA, jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih, kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
2: jadi
1: digunakan,
2: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Stand by. On the record.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama podcast dengan Menteri Kesehatan dari Media Antara bekerjasama bersama Radio Republik Indonesia BIMA dengan tema Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas juga tugas saya menemani Anda di edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan saya ucapkan terima kasih pendengar atas perhatian Anda yang telah membersamai tugas saya di hari ini. Menutup perjumpaan kita di hari ini, pendengar, kami hadirkan beberapa lagu mengantarkan sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

katakan tidak dulu untuk Anda dimanapun Anda berada. Tidak untuk tidur siang. Anda harus mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kenapa harus? Ada ragam informasi lagu-lagu dangdut di siang hari ini, mulai dari sekarang sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Khas dari RRI pendengar, ada iklan layanan masyarakat yang memperingati sekaligus mengingatkan Anda terkait dengan daily dan keseharian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ada saya Ikra Hadiansah yang menemani Anda dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Cuaca di luaran sana panasnya mulai jam 11 sampai nanti sekitar pukul 16. Nah, sudah mulai pukul 17 atau jam 5 sore, wah udah mulai dingin tuh sampai menusuk tulang belulang kita. Itulah yang namanya musim kemarau pendengar. Tapi ada yang perlu diwaspadai musim kemarau ini. Iritlah dalam menggunakan air, sekaligus bijak dalam menggunakan listrik Anda. Ada gas dan lainnya juga, jangan sampai Anda boros. Sambil mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, lagu-lagu dangdut koleksi terlama dan terbaru pendengar, kami hadirkan selama 2 jam ke depan, tentunya bersama saya Ikra Hardiansah. Tadi ada Eri Susan dengan Tidaknya, sekarang Dua Langit dengan Goyang Gigit Jari. Gimana caranya? Coba kita gigit jari dulu lalu kita goyang bersama.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Alhamdulillah.
0: Syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Baik, pendengar dari Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Demikian iklan layanan masyarakat untuk Anda sambil kita bergarkan koleksi dangdut atau lagu-lagu dangdut di Radio Republik Indonesia, Bima. Bagaimana, mana kabar Anda di siang hari ini yang panasnya cukup terik tapi ada rasa adem-ademnya gitu ya? Sambil mendengarkan RRI Bima, Anda yang belum makan siang kami ingatkan walaupun sudah telat tapi gak apa-apa kok. Yang penting tidak sama sekali. Anda juga yang berada di suatu tempat dimanapun Anda berada sambil menikmati Radio Republik Indonesia Bima. Terima kasih Anda yang mendengarkan kami melalui jalur RRI digital melalui handphone, baik Android ataupun aplikasi Play Store Anda, silakan download aplikasi kita yang bernama RRI Digital. Baru setelah itu Anda bisa mendengarkan RRI Bima dimanapun Anda berada. Mulai dari pagi sampai Anda menutup mata, pendengar, maksudnya Anda tidur, jadi kami temani terus. Emang terus siarannya kalau RRI, yes, siarannya setiap hari dari hari Senin sampai hari Senin kembali, dari pagi sampai menjemput pagi kembali. Lagu-lagu dangdut seperti yang satu ini, pendengar, ada Jihan Audi dengan Sepanjang Waktu dan juga lagu-lagu lainnya untuk Anda.

Pergar, kami sampaikan permohonan maaf, tiba-tiba ada terkendala teknis. Untuk sementara kita merelay dari program Masatu RRI Mataram. Sekali lagi, karena ada terkendala teknis di Radio Republik Indonesia Bima, kita sementara relay dulu untuk menuju program Masatu RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Setelah kami adakan perbaikan, kita akan kembali melakukan siaran.

0: Oke, pendengar saya baru satu RRI Mataram masih bersama di Ruang Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya persilakan yang ingin bergabung kembali, silakan di nama tambah 21 atau di 081-80-25-6000. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar kondaya ini
1: Alvin ini di Bayan.
0: Bang Alvin, apa kabar? Kabar baik.
1: Oke, lagunya.
0: Apa lagunya Bang Alvin?
1: Lagunya Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah
1: dari Selan Seven.
0: Anugerah Terindah yang pernah ku miliki. Oke.
1: Ada. Oke ya, salam-salam sedikit ya. Salam buat Kinanti, Ila, Kenza,

0: Bang Raja, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Janglae, Pak Ayah Sukri, buat semua-semua di Pak Mari. Oke, buat Pak Mari selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu. Lagu Gudung Tumbang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Bang Alvin, kita sapa lagi, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Lombok Utara lagi.
0: Bajang lain.
1: Ya betul, Lombok Utara, ya betul. Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik. Gimana kabar cuaca di sana, Bajang Lai?
1: Cerah tanpa awan.
0: Cerah tanpa awan?
1: Iya.
0: Kebayang nggak tuh kita berdiri di bawahnya? Terik matahari.
1: Iya. Itulah musim bahari.
0: Iya deh.
1: Lagunya Makor.
0: Lagunya apa, Bajang?
1: Jangan menyerah ya.
0: Oh iya dong, gak boleh nyerah.
1: Terima kasih, salam dulu ya buat tadi Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Mawi, Pak Kukri, Bang Pajang, Pak Ajar, Bang Ordes, Pak Arif,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, silahkan dimbalannya bajang lain, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Jamiluddin.
0: Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah. Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Semua imannya sudah di polosannya, tidak ada ini.
0: Oh iya, kalau gitu ngebut.
1: Bungkus jadi satu ya.
0: Bungkus, bungkus, bungkus. Dibungkus langsung putus bungkusannya ya. Oke pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia banget hari ini. Tapi belum berakhir Indonesia bangetnya, nanti sampai jam 16 ya. Masih akan kami hadirkan untuk Anda nanti bersama Mbak Putri Mentari selanjutnya. Ada lagu yang belum terputarkan, saya gak mau utang-utang ya, utang itu berat. Jadi nanti diputerin aja deh lagunya ya, biar gak ngutang lagu sama pendengar. Oke, peringat nanti bisa bergabung di Mbak Putri Mentari yang selanjutnya ya, di pukul 15 nanti. Jadi terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Kuryatu Nafiza, pamit undur. Tugas saya hari ini sampai di sini, temani Anda. Kita berjumpa lagi di hari esok, insya Allah. Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Selamat sore pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Rabu 15 Juli 2026 untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafizah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Penanganan kasus santri yang dibakar di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar di kompleks itu, berlangsung lebih dari satu jam dihadiri jajaran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, beserta jajarannya, Lembaga Perlindungan Anak LPA Mataram, kuasa hukum korban, serta salah seorang ibu korban. Dalam forum tersebut, ibu korban menyampaikan harapannya agar proses hukum berjalan dengan objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ia juga menegaskan penolakannya terhadap upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia, 100% Indonesia sesi kedua ya. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa bergabung di sesi pertama bersama Kuratin Hafiza, silakan bergabung di line telepon kita sekarang ya, di 0818-02056000. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Isya.
1: Sehat linggih deh.
0: Alhamdulillah sehat Bun. Bunda Isya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah syukurillah, sehat walafiat, tenang bahagia.
0: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
1: Alhamdulillah syukurillah. Sudah tadi. Kenapa ini yang jatuh? Kirain kucing yang ngebisikan lompat. Tau-tau cimut gitu.
0: Iya Bun, ya.
1: Apa judul lagu yang barusan itu?
0: Raisa, tak berharap lagi.
1: Oh, tak berharap lagi. Oh ya. Kalau yang makin anu lagunya ya.
0: Ya.
1: Dari Nabila Maharani, Jerahati. Halo.
0: Nabila Maharani, yang mana itu Bun? Ada Karena Sakit Hati, Pijar Hati.
1: Yang pijar hati ya.
0: Pijar hati, oke Bunda, silakan. Ya, silakan.
1: Ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Permaya, Iman Tengok, Pak Rizal. Ada juga Antin, Pak Mauin, ada Pak Muhyiddin, ada Adik Inanti, setelah Sunggi. Ada Mas Jun, ada Mas Andik yang hilang ceritanya setelah Sunggi. Ada Bang Raja juga, Gi. Terima kasih aja, itu kurang ya, tertolong saya. Salam, selamat selalu.

0: Juwari.
1: Oke, okay, Bunda Isha.
0: Terima kasih ya kalau ada semuanya.
1: Amin.
0: Udah ada lagunya?
1: Sudah, Bunda.
0: Oh iya, lagunya Kit Bapak Tersayang aja ya.
1: Iya.
0: Buat saya sudah bersama keluarga di rumah, nanti jangan pernah hati-hati.
1: Iya, Bunda. Amin. Terima kasih.
0: Kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan senang. Lindungan Allah SWT, keluarga.
1: Amin.
0: Nanti ya, selamat sore.
1: Selamat sore, Bunda Isha. Oke, lanjut di belakang Bunda Aisyah. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suara ke Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Bunda Hil, silahkan.
2: Lagunya pilihin nanti ya, cantik.
1: Oke, dipilihin ya.
2: Iya, cantik. Salam-salam sedikit ya. Buat Linggi, Mbak Cantik dan tetap sehat selalu.
1: Amin.
2: Tetap rusun Mbak Mei dan sama keluarga di rumah ya.
1: Ya, amin.
2: Terus ada Bang Heru, Heru Jin. Mas Bendy juga sehat selalu, selamat beraktivitas. Terus ada Bunda Aisyah tadi ya, kompeten selalu. Terus ada Bang Pajar, ada Mas Ogi, sehat selalu keluarga. Ada Ila, tetap akuran bersama Pak Irwan juga ya, sehat selalu.
1: Ya.
2: Terus ada Pangeran Pujut, ada Mangga Peniki, Mbak Cice buat Linggi, saya selalu selamat kita.
1: Amin.
2: Yang pertama, Elvi, selamat ulang wabarakatuh, selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, di belakang Bunda Hil, sebelum kita ke lagu ya, satu penelpon lagi. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
1: Ya Pak. Pertama, Mawin.
3: Oh benar sekali, Mawin. Pak Putri.
1: Iya benar Pak Mawin.
3: Tumben.
1: Tumben terputus teleponnya. Nanti silahkan kembali bergabung ya Pak Mawin ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu, silahkan bergabung. Halo Indonesia banget.
4: Oke, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya.
1: Silakan, Bang Wardas ya.
4: Oh, tahu ya.
1: Yoi, silakan.
4: Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya.
1: Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke.
4: Okay. Yang belum panas.
1: Ya. Silakan.
4: Uti di sini keluarga rencana keluarga tak ada batang pinang. Bukan saya berkata bahwa ada bapak cantik di kursi goyang.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Sehingga anda bantunya.
1: Enggak.
4: Kemana ya?
1: Ya silakan salam-salamnya Bang Ardes.
4: Sama-sama. Mbak Ila, Mbak Ginza, Bang Kinzo, Bang Arsin, Bang Jun, Bang Adaman, Wajang Baik, siapa lagi Pak Jamiluddin, kemudian Bunda Lale, Bunda Isa, Bunda Maksinya, Bunda Kita aja, Bunda Cahaya, Bunda Hil tadi, Bunda Marni, kemudian Wajang Baik Ida, Pak Nursah, Pak Mawiin ya, siapa lagi? Mbak Ayu di Maluku Utara, semoga sehat selalu. Kemudian siapa lagi?
1: Siapa?
4: Ini yang di Pak Solihin ya. Dan Bunda Hil tadi ya.
1: Ya.
4: Semoga bagus sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Dan semoga rezekinya jatuh di tangkuanmu.
1: Amin.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dulu terima telepon yang satu ini ya. Halo Indonesia banget.
5: 100% Indonesia.
1: Ya, silakan Pak Mawin. Iya.
5: Salam-salam Mbak Putri ya.
1: Boleh, silakan.
5: Salam sama Pak Andi yang sebesar kali, sama Diki di Medan, Pak Rizal Ben yang ada di Seniga, ada Mami Diding di Tembok Obor, Pak Jabir Tondaya, Nenek di Karangnangka Utara, Pak Guntur yang ada di Simpang Patanjung alias Patino, kalau yang di Gamaguna

0: ada namanya bajang lain. Kalau di Jangge ada Bukinantin, Pemuhidin, Mami Gedor, Pasukaran Hadi, Paru Dini, Amak Marno, Nak Marni, ada juga Rubaya, Pak Rumbu, dan di Bayang itu ada namanya Pak Alvin. Ya, semua ada gitu ya, Mbak Putri ya.
1: Ya, Pak Mawin.
0: Terima kasih, Mbak Putri.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sudah ada 4 lagu yang masuk daftar playlist kita sore ini. Kita dengarkan dulu ya. Lagu pertama ada Nabila Maharani dengan Pijar Hati. Selamat mendengarkan.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

0: menciptakan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986. Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB. Menurut Iqbal, penghargaan itu bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah Provinsi NTB, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah kabupaten kota hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Semua komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

aku satukan informasi dan inspirasi. Larangan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kewajiban mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa yang sejalan dengan ajaran Islam. Hal tersebut pendengar disampaikan Dr. Tuan Guru Haji Muharrar Iqbal MA dalam program Opini Publik RRI Mataram pada hari Rabu 15 Juli 2026. Menurut beliau, menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk tidak memberikan izin kepada anak yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM ya untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar, Tuan Guru Haji Muhara Iqbal juga menjelaskan membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tidak hanya melanggar kendaraan atau ketentuan peraturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Karena itu, beliau menekankan pentingnya peran bersama antar orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta membangun kesadaran mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, di Indonesia sendiri pendengar, ketentuan kepemilikan surat izin mengemudi atau SIM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh SIM C sebagai syarat mengendarai sepeda motor, seseorang harus berusia minimal 17 tahun, serta memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kompetensi berkendara. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa kepatuhan terhadap lalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bentuk ikhtiar dalam menjaga keselamatan diri, melindungi sesama pengguna jalan, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Liga Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan Anda juga tentu bisa mengakses banyak informasi terbaru dan terupdate di laman tersebut ya. Dan juga boleh download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Bali, Nusa Tenggara Barat yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Mataram.

0: aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana pengen?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mengendari sepeda motor ada aturannya, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah.
3: Mengalami pertumbuhan, beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan risiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
4: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
2: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling menghubungi.
4: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada yang ada saat ini akan dievaluasi untuk kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, sistem penerimaan siswa berbasis zonasi saat ini juga sebenarnya bertujuan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah sehingga kebutuhan transportasi dapat diminimalkan. Namun penyediaan transportasi yang aman bagi pelajar tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
2: Gini, jadi sekarang kan penerimaan murid kan sesuai dengan zonasi. Jadi contoh SMA 1 Praya ada zonanya. Nah, artinya tidak ada yang keluar zona sebenarnya kan. Tidak jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Itu kebijakannya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
4: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
0: Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak menggunakan helm, padahal sangat membahayakan jika lakantas terjadi. Berikut laporan Asyari.
5: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
6: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, katur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm, Bapak. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
5: Satlantas Polres Bimakota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
0: Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait aspek keselamatan berkendara dalam lingkungan pendidikan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat mendukung pelarangan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar masyarakat.
7: Sehari, asli monjok. Pendampingan aja, Mas. Anak-anak dikasih tahu. Soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan gak ada yang bisa terjemput dan tidak bisa percaya orang lain juga, mungkin pakai gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah, jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya, anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya bukan jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja. Bagaimana cara orang tua negur anaknya? Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan kasih motor, sudah gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung, Mas. Tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu, sebelum-sebelumnya emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang nih kan, wah, susah banget diatur tuh, apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya tuh sebenarnya lebih baik nggak boleh sih, harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang. Tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, nggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan sebagainya mungkin.
9: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah. Asal saya dari Pejuruk. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita. Saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia nggak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos aja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
0: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini dinominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram, Ibtu Inyoman Nusapati, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
10: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
11: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa NPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khususkan di Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel di Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
10: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
11: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan, yaitu dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
10: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
11: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang seperti kami sebutkan di atas.
10: Kemudian Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
11: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan, namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
10: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
11: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda dayung atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
10: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
13: Seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
14: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year-to-year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
3: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali cukup berkinerja baik.
14: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
3: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
14: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp76,2 miliar. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
15: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan.

0: Wah, sesuai kebutuhan penerima manfaat.
1: Program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Buleleng. Saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu paket tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan sekarang juga.
0: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
1: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
0: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
3: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
4: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
3: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka, menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
5: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
6: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Ewayan Adi Arnawa mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
5: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan

0: Lander tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada PORPROK 2027.
1: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan PORPROK. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
0: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan bupati, tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur. Dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah PORPROK.
1: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
2: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolam kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
1: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, kami juga masih akan memutarkan lagu untuk menemani waktu sore Anda. Saya juga mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangan, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu membeli bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahan itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar

Mendengar, kita dengarkan bersama renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan SAG MS dengan judul Kunci Hidup Damai, Tenang, dan Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang bahagia, penuh kebaikan, kedamaian dan ketenangan, baik di kehidupan dunia ini dan lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana hal ini tergambar dalam setiap doa yang sering dijadikan sebagai penutup doa, kita tidak pernah lupa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Namun pernahkah kita bertanya, kira-kira apa kunci untuk memperoleh kehidupan yang baik, bahagia dan penuh ketenangan itu? Jawabannya bisa kita jumpai dalam salah satu ayat Al-Qur'an, surah ke-16 surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan kelak dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini Allah memberikan janji manis dan formula sukses yang sangat jelas bagi hambanya yang mengerjakan amal soleh, yaitu segala amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari ayat di atas. Pertama adalah adanya 2 syarat utama, yaitu iman dan amal soleh. Amal soleh atau perbuatan baik tidak akan bernilai di sisi Allah jika tidak dilandasi dengan iman. Maka di sini iman adalah pondasi, sedangkan amal soleh adalah bangunannya. Ibarat sebuah rumah, seindah apapun bangunannya, jika tidak ada pondasi yang kuat, ia akan mudah roboh. Demikianlah pula halnya dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari berupa amal seperti sholat, sedekah, menuntut ilmu, menolong orang lain dan lain sebagainya. Haruslah didasari dengan keimanan, keyakinan dan keikhlasan karena Allah. Maka tanpa iman, amal kita ibarat debu yang berterbangan di udara. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Pendengar RRI yang berbahagia, poin kedua adalah tentang kesetaraan gender dalam Islam. Bahwa di ayat 97 An-Nahl tersebut Allah tegaskan, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini jelas sekali bahwa terdapat kesetaraan gender dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Dalam urusan ibadah dan balasan amal, Allah tidak membedakan jenis kelamin. Maka seorang ibu rumah tangga yang mendidik dan membesarkan anaknya, atau seorang muslimah yang bekerja secara halal, memiliki peluang yang sama besarnya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan laki-laki yang melakukan amal serupa. Semua akan dinilai dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Pendengar RRI rahimakumullah, poin ketiga adalah janji kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Bahwa siapa saja laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan dua hal besar. Pertama di dunia dan kedua di akhirat. Di dunia Allah berjanji memberikan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Para ulama menafsirkan hayatan thayyibah sebagai ketenangan hati, penuh rasa syukur dan qanaah menerima apa adanya. Harta yang melimpah tidak ada artinya jika batin selalu gelisah. Sebaliknya, orang yang rezekinya pas-pasan namun hatinya dekat dengan Allah akan merasakan indahnya ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Adapun janji kedua dari Allah adalah balasan di akhirat yang jauh lebih indah daripada apa yang dikerjakan di dunia. Kebaikan kecil yang kita lakukan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan surah An-Nahl ayat 97 sebagai motivasi untuk terus berbuat baik dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Jangan pernah lelah dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus berada di jalannya, memberikan kita ketenangan hati di dunia dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Hasyr ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Kori Dedi Irama. Selamat mengikuti.

0: Sobat pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, masih akan kami temani waktu istirahat Anda sore ini dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan mengkukai cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita, bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang, dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu,

0: mati terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

transpirasi, tim SAR gabungan menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya di perairan Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu 15 Juli 2026. Korban diketahui bernama Anak Sahar, 53 tahun, warga Timbalindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji. Beliau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari pertama pelaksanaan operasi SAR. Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang memancing di perairan Laut Rambang. Nelayan yang menemukan korban kemudian mengevakuasi jenazah menggunakan sampan menuju Tanjung Luar. Informasi penemuan tersebut diterima tim SAR gabungan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Operasi SAR melibatkan Pos SAR Kayangan, Polairut Polres Lombok Timur, Polairut Polda NTB, Pos TNI AL Tanjung Luar, Babinkan Timas, Babinsa Tanjung Luar, Damkar Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, Puskesmas Labuhan Haji, Satpol PP, BPBD Lombok Timur, para nelayan warga setempat, dan unsur terkait lainnya.

Sejarah Baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pertama persatukan informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi, dan kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

persatukanlah informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada rekan saya yang bersiap untuk menemani Anda pendengar malam ini. Ada Beni Pratama yang menemani Anda merangkai MTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di waktu atau di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, tentu bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang

0: dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
1: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat. Kabutlah termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat Karhutla Provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
0: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
3: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus 4 besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.

0: tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
1: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu khususnya Anda umat Buddha. Saat lagi kami akan ketengahkan untuk Anda umat Buddha mimbar agama Buddha yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Didi Dharma dengan topik Jalan Mulia berunsur 8 Kompas Kebahagiaan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang mendengarkan siaran RRI Mataram, baik melalui frekuensi radio maupun aplikasi streaming. Syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena atas berkah pancaran cinta kasihnya, kita semua dapat kembali bersua dalam program Mimbar Agama Buddha pada hari ini. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat, tenang, dan meliputi kebahagiaan. Saudara pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma akan menyampaikan mimbar Buddha kita pada hari ini. Saudara pendengar, hidup ini seringkali diibaratkan seperti sebuah perjalanan di tengah lautan luas atau hutan belantara. Kadang jalannya datar, indah, dan menenangkan. Namun tidak jarang kita dihadapkan pada badai, tikungan tajam atau kabut tebal yang membuat kita kehilangan arah. Ketika kita kehilangan arah, muncullah rasa cemas, stres, kecewa, dan penderitaan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kompas yang akurat agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini? Dalam ajaran Buddha, kita sangat beruntung karena Buddha telah meninggalkan sebuah peta navigasi yang sangat sempurna. Peta ini disebut Arya Attangika Magga, atau yang kita kenal sebagai Jalan Mulia Berunsur Delapan. Inilah tema bahasan kita selama 30 menit ke depan. Jalan Mulia Berunsur Delapan, Kompas Hidup Bahagia. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian mimbar kita pada malam hari ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, kalau kita membedah satu demi satu unsurnya jalan tengah beruas 8 ini, kita dapat merenungkan apa yang disabdakan oleh Buddha di dalam Dhamma Cakka Pavattana Sutta Samyutta Nikaya, yaitu masing-masing dari dua ujung ekstrem ini harus dihindari oleh seseorang pejalan spiritual. Ada jalan tengah yang telah direalisasi oleh Tathagata yang memberi penglihatan, memberi pengetahuan, yang menuntun pada kedamaian, pada pengetahuan langsung, pada pencerahan, pada nibbana. Dan apakah jalan tengah ini? Itulah jalan mulia berunsur delapan. Mari kita melihat poin yang pertama dari jalan mulia berunsur delapan ini dibagi secara acak, melainkan dikelompokkan ke dalam tiga pilar besar perkembangan batin, yaitu panya, kebijaksanaan, sila, kemoralan, dan samadhi atau konsentrasi. Mari kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu panya atau kebijaksanaan. Mengapa kebijaksanaan ditempatkan di awal? Karena tanpa pandangan yang benar, langkah kita selanjutnya pasti akan keliru. Pilar ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah pengertian benar atau samadhi. Pengertian benar adalah pondasi utama. Ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Secara mendasar, samadhi berarti memahami hukum sebab akibat atau hukum karma, serta memahami empat kesunyataan mulia, catari, arya, sacani. Memahami adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Saudara pendengar, di dalam Samadhi Sutta, Yang Arya Sariputta menjelaskan ketika seseorang siswa mulia memahami apa itu yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, apa itu yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, maka ia memiliki pengertian benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di daerah kita yang heterogen ini, menerapkan pengertian benar berarti kita paham bahwa kebahagiaan kita ditentukan oleh tindakan karma kita sendiri, bukan dari menyalahkan orang lain atau situasi eksternal. Saudara pendengar, lalu poin yang kedua adalah pikiran benar atau sama sankapa. Setelah memiliki pandangan yang benar, pikiran kita akan terarah dengan benar. Pikiran benar mencakup tiga hal. Yang pertama adalah pikiran yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Yang kedua, pikiran yang bebas dari kebencian dan niat jahat. Yang ketiga, yaitu pikiran yang bebas dari kekejaman atau keinginan menyakiti. Ketika kita mengemudi di jalanan yang padat dan ada orang-orang yang memotong jalan, pikiran benar menuntun kita untuk tidak membalas dengan klakson yang marah atau makian, melainkan memaafkan dan mendoakan keselamatan mereka. Saudara pendengar, para umat Buddha, kemudian poin yang berikutnya adalah
poin yang sila terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Saudara pendengar, ucapan benar atau sama wajah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai lebih dalam daripada pedang. Buddha memberikan batasan yang sangat jelas mengenai ucapan benar dalam Ambalantika Rahula Wadasutta. Ucapan benar adalah ucapan yang satu, menghindari dusta atau kebohongan. Yang kedua, ucapan yang menghindari fitnah atau ucapan yang memecah belah. Yang ketiga, ucapan yang menghindari ucapan kasar atau makian. Yang keempat, yaitu ucapan yang menghindari omong kosong atau gosip yang tidak berguna. Saudara pendengar, di era modern sosial saat ini, sama wajah juga berlaku pada apa yang kita ketik di jempol kita. Sebelum membagikan sebuah berita atau berkomentar, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini diucapkan atau ditulis dengan cinta kasih? Saudara pendengar, lalu poin yang keempat yaitu perbuatan benar atau sama kamanta. Perbuatan benar adalah tindakan fisik yang mencerminkan kesucian hati. Ini diwujudkan dengan menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari pembunuhan dan penganiayaan makhluk hidup. Menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan. Menghindari perbuatan asusila atau pelanggaran seksual. Saudara pendengar, dalam Mahacattarisaka Sutta dijelaskan bahwa perbuatan benar adalah tindakan yang menjauhkan diri dari kelakuan buruk yang merugikan makhluk lain, yang dilakukan oleh mereka yang batinnya mulia. Saudara pendengar, para umat Buddha, yang berikutnya adalah mata pencaharian benar atau sama ajiwa. Sebagai umat awam yang hidup bermasyarakat, kita harus bekerja untuk menghidupi diri kita dan keluarga. Namun cara kita mencari uang haruslah dengan cara yang benar, jujur, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan makhluk lain. Dalam Vanajasutta Anguttara Nikaya, Buddha secara spesifik melarang 5 jenis perdagangan bagi umat awam demi menjaga kompas moral kita. Seorang siswa awam seharusnya tidak terlibat dalam 5 jenis perdagangan, yaitu berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman keras atau racun, dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja dengan jujur, tidur kita malam hari akan nyenyak, bebas dari rasa bersalah. Itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara pendengar, para umat Buddha, kita sampai pada pilar yang ketiga, yaitu samadhi atau pengendalian diri atau pengembangan batin. Sila yang baik menjadi landasan batin yang tenang. Kelompok ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usaha benar atau sama wayama. Hidup bahagia tidak terjadi secara kebetulan. Ia membutuhkan kerja keras, batin. Usaha benar adalah energi yang kita kerahkan untuk melatih pikiran kita. Ada 4 jenis usaha yang harus kita lakukan secara seimbang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Magga Vibhanga Sutta, di antaranya adalah mencegah munculnya hal-hal buruk atau jahat yang belum muncul dalam batin.
Yang kedua, meninggalkan atau menghancurkan hal-hal buruk atau jahat yang sudah terlanjur muncul. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal baik atau kebajikan yang belum muncul. Yang keempat, memelihara dan meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah ada dalam batin. Jika kita merasa malas, iri atau egois mulai muncul, gunakan usaha benar ini untuk segera menggantinya dengan pikiran penuh cinta kasih atau metta. Saudara pendengar Paromat Buddha, lalu poin yang berikutnya yaitu perhatian benar. Perhatian benar adalah kemampuan batin untuk selalu sadar dan waspada. Terhadap momen saat ini, kita melatih diri untuk sadar terhadap empat objek: tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, dan fenomena batin kita. Saudara pendengar, di dalam kitab suci Satipatthana Sutta, Buddha menegaskan inilah jalan satu-satunya bagi pemurnian makhluk-makhluk, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, menghancurkan penderitaan dan duka cita, mencapai jalan yang benar, dan merealisasi nibbana. Bentuk praktisnya sangat sederhana. Saat kita makan, sadarlah kita sedang makan. Saat kita sedang mendengarkan radio, seperti saat ini, pusatkan perhatian penuh pada dharma yang sedang terkumandang. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang dijalani di sini. Dan saat ini bukan terjebak masa lalu atau mencemaskan masa depan. Saudara pendengar Paromat Buddha, kemudian poin yang terakhir adalah konsentrasi benar atau sama samadhi. Unsur terakhir dari kompas hidup bahagia ini adalah konsentrasi benar, yaitu pemusatan pikiran pada satu objek yang bajik, yang menuntun pada ketenangan batin yang mendalam atau kondisi jhana. Konsentrasi benar ini membuat batin kita kokoh bagaikan batu karang di tepi pantai. Meskipun ombak badai kehidupan berupa pujian, celaan, untung rugi, suka dan duka menerpa batin yang memiliki sama-samadhi tidak akan goyah. Saudara pendengar Paromat Buddha, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha bersama RRI Mataram. Kita telah mengulas secara komprehensif bagaimana jalan mulia unsur 8 bekerja sebagai sebuah sistem yang terpadu. Kedelapan unsur ini bukanlah anak tangga yang harus dilewati satu persatu, melainkan delapan utas tali yang disiplin menjadi satu tambang yang kuat. Ketika kita melatih salah satunya, unsur yang lain akan kita ikut kembangkan. Jalan mulia beruas delapan adalah kompas universal. Ia tidak hanya membawa kita pada tujuan spiritual tinggi, tetapi ia adalah panduan praktis agar kita bisa hidup bahagia, rukun, damai, berdampingan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Mari kita ingat pesan terakhir Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, yang menyatakan Vaya Dhamma Sankara Appamadena Sampadeta, yang berarti segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh demi tercapainya kebebasan. Mari kita gunakan sisa hari ini, sisa usia kita, dengan senantiasa menyelaraskan ucapan, perbuatan, dan pikiran kita pada jalan mulia berunsur delapan. Saya, Didi Dharma, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Rini Mataram dan kepada seluruh pendengar setia atas perhatian dan waktunya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahar Persatu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk menuju Pro 1 Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan di hari ini Rabu 15 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita. Juga terbeguk
1: di personelnya. Bangga ya. Banget aku, Mas.
0: Jangan pernah Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini ulang tahun aku. Wah, ini lama enggak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Lalu juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, kita pernah
2: kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Yudi yang keren ya, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya, di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Karena oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh.
2: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget. Bisa lihat ya.
0: Jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera.
2: Iya. Kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh, dudu. Ya, terima kasih ya. Ya sayang Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu.
2: Amin. Ya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang. Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita Anu ya.
2: Siapa tak cinta yuk? Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Tak Aku.
2: Sanggup Tak Aku. Iya, Sanggup Tak Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di,
1: iya,
2: di ini yang sama
1: level, level di Billboard Indonesia, iya,
2: betul. Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Hidung Cinta ya.
1: Hidung Cinta dulu
2: ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Ya. Akhirnya albumnya booming. Biasa follower di kita dapat PSF Award di 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: ke Batam ya. Batam. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wah, langsung amazing.
1: Ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Blok di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, nanti Mas Prabu pengen
2: apa diundang.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya.
1: Ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Iya.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
0: Oke.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Darah. Tiga Darah.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu.
3: Iya, salamnya tiga ya.

0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak
1: Sri. Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
3: Mbak tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu di. Diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
4: Amin.
3: Yang barokah.
1: Amin. Amin.
2: Siap.
3: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
2: Ya. Oke, terima kasih.
3: Tanya sama tiga darah ya.
1: Boleh.
2: Siapkan.
3: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
2: Makanan khas apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab, Pak Ahmad.
2: Siap. Mau dikirimin kayaknya salamnya, sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
3: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
2: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus tadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
4: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya, Bang, silakan, Bang. Ini
5: Mbak Ita.
2: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mito tadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya Pak Leman.
2: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul. Ya,
2: tunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putu Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih, Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
2: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
2: Silakan.
1: Boleh, silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
2: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan, Mas.
2: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo, silakan.
1: Ayo, Mita atau Ano dulu, ayo.
4: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
4: Bertiga dulu, kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
2: sweet. Oh gitu ya.
1: Sweet.
4: Kompak. Kita ini kompak banget.
1: Bertemu dari 90 ya, Mit ya. Dari 89.
4: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Tanpa sengaja.
1: Nah, enggak sengaja.
4: Nih, CEO.
1: CEO.
4: Ini soalnya
1: kan. CEO.
2: Nah, oh iya banget lagi.
4: Ih. Ya, sama-sama gitu. Ya.
1: Dan hitam-hitam
4: ya. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
2: Begitu.
4: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh. Tapi kan modelnya sama.
4: Modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
4: yang,
1: juga.
4: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sudah sehati.
4: Sehati.
1: Betul.
4: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah. Enggak usah

0: kita sudah tahu ya.
1: Makanan
2: juga gitu kita.
3: Makanan banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
0: banget.
2: Yang kita bener suka banget tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
0: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
3: Oke.
2: Okay. Itu jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
0: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
0: Kita aduh. Aduh. Aduh.
2: Iya. Gimana? Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
0: 89 ya mana?
2: Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari kehidupan.
0: Lebih lama lagi.
2: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Jadi
1: suka dan duka.
2: Suka dan duka. Duka. Semoga.
1: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
0: Kurang pun 40 tahun loh Mas kita berteman.
3: 40 tahun ya.
0: Masya Allah.
3: Masa sih?
0: Nggak berasa.
3: Berarti sebelum aku lahir dong.
1: Intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
0: Bakso.
1: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
0: dekat di hati jika.
3: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
2: Banyak ya di
0: mana? Banyak ya Surabaya.
1: Bahkan di atas laut.
0: Iya, kapal itu. Di kapal besar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Iya.
2: Banyak kenangan-kenangan juga.
3: Pokoknya
0: bertiga kita.
3: Iya iya iya iya.
1: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
0: Iya benar.
3: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
0: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
3: Pernah ke Lampung
0: pernah, ya? Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
1: tapi
0: kita?
1: Yang paling sering tuh acara TV.
0: Iya, acara TV ya.
3: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan, yang sama kan Jepang ya?
0: Jepang.
3: Kalau yang masing-masing?
0: Bakso.
3: Masing-masing bakso? Enggak, maksudnya
1: sama juga.
0: Sama juga.
1: Sama.
0: Sama, Mas.
2: Sama kita
1: suaranya. Sama nih.
0: Iya. Pokoknya kan harus memper kan baju, Mas.
3: Memper.
1: Sama sih. Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
2: Yang paling utama adalah formalin.
0: Pengawet itu sayang, Mas.
3: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
0: Yes.
1: Pengen terbang kita ya. Kita
3: bawa terbang aku dong.
0: Yes, Silvana Herma.
3: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini Bebasti kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, dengan apa dong?
1: Saking semua.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer. Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung.
2: Langsung kena
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu banget. Tiga Dara,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada duluan.
2: Kla project.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Selamat malam buatnya anggota Tiga Dara yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser
1: ya. Oke, nanti akan dijawab
4: ya.
1: Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak
1: Ita? Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang.

0: Wih, makasih Bang Andi.
1: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
3: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
0: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Uy, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Dan nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
0: Betul Bang. Ada juga. Ada yang disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
1: Siap.
0: Amin.
3: Itu aja.
0: Amin.
3: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
1: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
1: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat malam. Selamat malam Kak Ayu.
1: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang Kebagi Rindu, Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di
0: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin, Ayu, terima kasih.
4: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
0: Amin.
1: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi, gitu ya. Termasuk Janjiku.
1: Oh, Janjiku, oke, siap.
0: Terima kasih.
4: Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita bersama siapa tadi yang satunya?
1: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
1: Ditunggu yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
1: Oke.
4: Okay. Ini di Tokyo dan semua orang mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
5: Malam kembali baik. Terima kasih. Happy birthday to you.
1: Halo juga.
5: Ya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
5: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Dengan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Gimana teh?
5: Alumni SMP 12 kak.
6: Oh, insya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Insya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Ya jadi waktu saat ambil rapor itu Mbak Uli yang Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
6: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12. Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
0: Nggak lulus-lulus ya. Nostalgia terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapornya Ade, kebetulan di 12 juga sama.
6: Oh. Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
0: Siapa teh?
5: Kenapa?
6: Adiknya
5: namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
6: Ani. Salam buat saya ya.
5: Ani. Ya, betul. Ya, makasih. kasih. Lanjut deh ke 76. Ini anak bulungan ya?
6: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
5: Kalau Mbak Anu belum pernah jumpa nih.
0: Makanya teteh kesini dong, main-main.
5: Insyaallah. Insyaallah kapan-kapan nanti ketemuan
0: bisa. Siap.
5: Terima kasih untuk sukses untuk tiga darah.
0: Siap teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
5: gitu ya.
0: Betul banget.
5: Kebetulan deh untuk Mbak Ita,
0: iya.
5: Untuk Mbak Karamita,
0: Amin.
1: Terima kasih, Tete. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Tete Dinda.
1: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
2: Pak. Bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik kabar kita.
2: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini Pak
1: Putra. Dikirim sapi ya. Barangkali dari
0: Bondowoso. Iya, aku mau dari Bondowoso ada hadiah kan?
2: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
2: Bondowoso gimana gitu Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh, siap.
0: Wih, mantap.
1: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga daerah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
2: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
1: Iya, oke.
6: Salam sehat aja.
2: Ini penyanyi senior Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend sama Pak Putra.
6: Tapi legend kekinian.
0: Legendnya kekinian kita.
6: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton sekarang?
2: Saya mau bertanya.
1: Bisa di bentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
2: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
2: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
1: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
0: Oke Pak Putra, nanti akan ya. Dijawab.
2: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
2: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
0: Nggih.
2: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
1: Okay.
2: Itu aja Mas ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
2: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
1: Amin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
1: Dari Bali. Siap,
0: iya.
1: Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun Mbak Ita.
0: Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Ulang tahun buat Bimicu, Bu Farida, Kurnia, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
7: Terus Benicu, terus buat
1: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh, masih gini kan spesial ulang tahun
1: jadi boleh. Nggak boleh.
7: Malam happy, Pak Mbak Ita pun sama
0: siap. Siap Bu Indi, matur sukses malam, matur sukses.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa gak bikin lagu baru sih? Coba, gimana?
0: Nah, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
1: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana gak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
6: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
6: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
6: Juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
6: Iya, siap. Kenapa enggak gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh, gitu.
0: Nona Manis.
6: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
6: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama. Ya,
6: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
6: kita
0: sendiri.
6: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya, tetap menamakan Tiga Dara teleponnya kan masih kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film ya, ya kan film Tiga Dara kan inget ya
6: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang lama.
6: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja kendalanya. Itu kenapa pertama kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Namanya aja ya Mas ya.
6: Terjebak
0: di nama Tiga Dara. Tiga Dara
1: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karim.com ah.
6: Bisa sih ya, boleh juga sih.
8: Banyak ya, mudah-mudahan tadi gua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Mungkin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Iya sih, kekinian. Bisa, lagu Indonesia bisa.
8: Yang bagus-bagus.
6: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
1: Siap.
6: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personil Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
6: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ikut ketawa.
6: Dia
1: masih
6: sibuk terus. Kalau di
0: banyak
8: hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
6: pengajian
8: akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh, karena gini,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin.
6: Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
6: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Silaturahminya macam polan deh pokoknya.
6: Juara.
1: Mamita,
6: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
6: Off air, tetap nyanyi. Dan kalau ada sekali syuting gitu, tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
6: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
6: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah, seru.
6: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
0: senior
6: dewasa. Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul Mas.
6: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa. Kalau sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
6: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
0: Betul.
1: Kakak,
0: tapi kamu sudah tahu loh.
1: Lah kan aku tahu banget. Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi sekarang Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
1: Satu paket soalnya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku.
6: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
6: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan.
6: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
6: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
6: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janji.
0: Kita nostalgia bersama Janji.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Oh, okay. Musiknya ini.
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nama Manis ya?
2: Iya, ini Nama Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana. Ada Mas Faris.
1: Mas Faris. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya.
1: Iya,
3: selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Iya, panjang umur
1: sehat. Amin, terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
3: Silvana
1: Herman,
3: ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, ya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
0: Silakan.
3: Kita untuk semuanya
1: Pak Haris Kroki mungkin
3: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada ya, Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: nonton lupus.
1: Tiga darah
5: ini. Oh,
1: masya Allah.

0: Mbak Ita ni sama Mbak Nita, Mbak Impana juga.
1: Aduh, mantap.
0: Oke, aku kira itu aja ya Mbak Ita, saudara Mbak Nita, Mbak Silvana, selamat. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini. Martini. Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
2: Kan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik.
1: Amin.
3: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
2: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
2: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa seneng lagu.
3: Aduh. Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup di bajamu. Makasih loh Mama Tino.
2: Siap
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
2: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku, Mbak Martini.
4: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
4: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
2: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
2: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
4: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
4: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
2: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
2: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong mas.
2: Pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
4: Oke.
1: No, no, oke. No.
4: Malu kita.
1: Ayo.

0: Oke.
1: Justru kan suruh nyanyi.
2: Kita ke Sorong ada.
3: Ya Allah, ada Bunda Louis. Selamat malam, Bunda Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
3: Selamat malam.
4: Selamat
3: terima
4: malam,
3: kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
3: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
3: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
3: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
3: Iya. Melisi ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambut bajunya pink.

0: pink salem, aku gak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria. Okay.
0: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Yap, amin.
0: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?

0: bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bilan Luis.
0: Cantiknya album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
2: Ini album pertama Luna Manis. Album pertama.
0: Pantas manis terus.
2: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
0: Kaita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kaita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
2: Halo, silakan sebentar ya. Mengundang.
0: Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
2: Ditunggu undangannya.
0: Salamnya ada dua ya.
2: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
0: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Luis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
2: Oke,
0: siap. Kayu di, Abang Yudi, dadah, bye-bye.

0: langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
0: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
0: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
0: Tiga Dara. Ya?
2: Iya.
0: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega,
3: Seperti Mega, terus
2: Menemani Sahabat
1: dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: Hanya Cinta. 8 lagu. Oke, okay, salah. 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa? Oh,
2: kan kita sendiri kita.
0: Kan Tiga Dara.
2: Iya.
0: Lagu kan.
1: Iya.
0: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputu Mega.
2: Nona Manis.
1: Logika.
2: Lebih loh.
1: Sahabat Budo.
2: Sahabat.
1: Sahabat Seputu Mega.
0: Album Malam Minggu. Album iya album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
1: Lagi ada sendiri 99.
0: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Itu ada Malam Minggu itu.
0: Ada sendiri-sendiri.
1: Kita
2: sudah betul-betul dewasa.
0: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa Mit? Ayo Mit kan di kokain. Ayo Mit. Amita.
2: Mengapa? Bukan.
0: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
0: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
1: Erens F. Mangalo.
0: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
0: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai Bui.
2: Bui.
1: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu.
1: Menggapai Bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri.
0: Memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
2: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Gimana
0: kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu nggak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi pak. Wah udah.
1: Anang
2: ya, Mas Anang ya?
0: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
0: Mas Yudhoyono. No. Oke. Okay. Oh, ya, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh, ya,
2: ya dulu
1: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
2: Iya lupa.
0: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh.
2: Kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita berteman gak ada yang berteman? Aduh.
2: Aku lupa penciptaan kecil. Ya benar-benar judulnya.
0: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
0: Pinus dan Cinta.
1: Oke,
0: terakhir ya. Pada album Fatima milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari dulu.
0: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
2: Sirna.
0: Enggak.
1: Apa?
0: Lah ya ampun.
1: Apa ya mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
1: Dara.
2: Doro.
1: Apa sih mas?
0: Udah ya gak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Bener. Menggapai
2: Bui, tar dulu.
0: Coba dicek menggapai Bui ya.
1: Tidak, aku tak ngantuk sih. Kami ngawur nih mas Yudin.
0: Kenceng banget salah. Iya sudah.
1: Ya sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
0: untuk
1: sekedar games untuk senang-senang.
2: Ya.
1: Iya. Selesai sudah. Kita di segmen impresi.
0: Kita sudah.
1: Tampaknya
0: capek sekali menjawab kuis ini.
1: yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang Rindu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memang
2: lagu. Aduh. Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu. Tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Sandra, Paramita, Silvana Hermai.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya. Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima
1: kasih. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Bancane sampean ta, Mbak? Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
2: katanya. Waalaikumsalam. Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Hari ini Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget,
2: Kak. Ramai banget.
1: Tiga darah.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: ini single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
1: Bahasan ini.
0: Bahasan di Bogor.
1: Masuk ya.
0: Iya ya.
1: Jaringan nasional nggak bisa masuk, rapat banget
0: tadi. Rapat banget bener Pak. Ini dari
1: Tiga Darah sih.
0: Aduh, iya. Ini ya, keseruan aja masih sampai di luar ini Pak.
1: Iya. Selamatnya buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
0: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
1: Selamat ya buat Mbak Ita.
0: Siap.
1: Sukses buat Tiga Darah, alhamdulillah. Bisa namun bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
0: Siap.
1: Sama Mbak Silvana Herma.
0: Iya.
1: Teteh Paramita Rosadi, aduh, ilujeng wengi teh.
0: Bener, ya, aduh. Iya, aduh. Saya aja tumbuh di era-era mereka, aduh, Pak. Siap.
1: Iya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
0: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi ya.
1: Sampai lupa.
0: Betul, itulah keseruannya.
1: Masya Allah, ya itu, itulah. Ya mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya, udah
0: maklum
1: lah lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
0: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya siap kalau gitu yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
1: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
0: Boleh.
1: Dari judul lagunya yang itu tuh
0: apa tuh
1: yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
0: Cinta Supermarket. Tunggu.
1: Masih
0: Swalayan maksudnya.
1: Iya.
0: Swalayan. Oh, baik. Ada tentunya disiapkan masih, untuk pasar.
1: Masih kangen lagu beliau ini.
0: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain salamnya silakan Pak Hasan.
1: Oke, buat Teh Dinda. Buat aduh. Ibu Dindin.
0: Betul. Ya.
1: Buat Bang Aris, buat Ibu Yati Monosobo, juga buat Bang Rey di Cibinong juga.
0: Iya.
1: Juga buat Ciguria. Halo,
0: selamat malam
1: Ciguria.
0: Betul.
1: Aduh, sama Ciguria saya juga nggak bisa masuk nih.
0: Iya.
1: Untuk orang nasionalnya, Masya Allah. Berarti cintanya benar-benar masih semangat ya, kalau ada sama Tiga Darah.
0: Iya.
1: Oke, buat semua yang mendengarkan Ruang Rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu, buat Bang Anies juga sama tugas.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus mendengar, kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo Mas Andes Satria.
0: Iya, sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
2: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanulin baru telepon.
0: Barusan aja di Bogor. Bogor connection memang.
2: Bogor Community Club Ruang Rindu. Ya.
0: Siap.
2: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G30
0: PKI. Nah, iya ya, kan? Saya masih ingat dia. Ya. Saya juga ingatnya itu lagi.
2: Itu. Mas Andes,
0: ya, siap.
2: Malam ini saya minta lagu dong Kuda Bali dari Andre Hehanusa.
0: Siap, kalau gitu disiapkan.
2: Okay.
0: Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Tedinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
0: Siap.
2: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Itu aja Mas Baik. Andes.
0: Maaf, dari saya Tribung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
2: Kuta Bali.
0: Di Kuta Bali.
2: Kuta Bali.
0: Itu okay. Disiapkan tentunya. Baik.
2: Oke, okay. Thank you.
0: Sama-sama. Malam, Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bung Ande Satria.
0: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di Margarine Senar sudah tergabung sih tapi putus lagi.
0: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
3: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita pe fans berat itu ada Tapara Mitra Rusadi,
0: Silvana Herman dan Mbak Ita. Lagi, kan? Iya, betul. Lagunya yang paling Pak Bung Beni ingat apa?
3: Yang lagu kalau Para Mitra Rusadi ada banyak sih. Apa? Jangan ada air mata. Terus ada apa lagi ya? Masa waktu di apa ya SMA ya,
0: oh nostalgia itu. Di SMA
3: nostalgia di SMA. Terus kalau Mbak Ita Purnamasari banyak sih, kalau Mbak Ita Purnamasari
0: banyak tentunya benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih Bung Benny?
3: Ini Jo, Selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
0: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini. Gitu.
3: Ini Jo.
0: Apa nih?
3: Para Mitra Rusadi lagu Jo, jangan ada air mata.
0: Jangan boleh? Ada air mata ya, boleh ya. Dong disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
3: Oke, kita salam ya.
0: Iya boleh.
3: Siapa ya, ada CE Ayu di Maluku ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

acara yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya,

0: berpotensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: pemain. Kali ini Gionisio Moreno memasuki kotak penalti dari Inggris, disapu saja bola oleh Jets fans tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jets fans dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel ataupun dari Nahuel Molina maksud kami, depan tadi kepada Lionel Messi. McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kubu Inggris. Kuasa sebelumnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam, sudah diberikan Messi saja dengan cepatnya menggiring bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu, ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes, Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainan, dia berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masuk kutak-atik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero, Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes, Paredes kembalikan kepada Nahuel Molina, lagi ke belakang, gol! Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkar tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina, mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina, kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan El Fernandez, Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi, Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris, masih Messi kuasanya, kembalikan kepada Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak, oh masih kutak di sebelahnya, datang Alvarez, langsung ke depan, tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris menang.

hanya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Dahuel Molina. Molina mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga Mark Allister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang. Ada Harry Kane, akuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jenson ataupun juga McWehi. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan men-dribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan.

0: kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabut saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasper sediment bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya, ada di serangan, mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepas, tembakan golang, lepas, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjagaan, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba mengiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih yang mendribble bola, kutak ke disuruh, angkat bola, berbahaya, umpan ke pasar puluh gawang, salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun saudara-saudara sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Fifol, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina, segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan, sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina, kini mencoba serangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone, terjadi perebutan, angkat bulu gawang, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola, satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergar, ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di setor gelandang kiper, angkat bulu gawang, gol bulu gawang. Masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Fickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina, tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Fickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadl dari Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya head lines break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
1: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan dalam tanda kutip mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero maupun tadi gol yang hasil umpan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang.

0: hasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tapi, karena bola dia dari belakang, tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik, dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai decision break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di decision break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzy Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzy Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya masuknya Enzy Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Menang tanah saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak-kutik sebentar, dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras di Argentina mencoba menggiring bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau segera lawan berikan umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Inggris, dan itu juga adalah pemain Andrew Fernandes melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu tawan, berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fahd. Kita nantikan Inggris mencoba mencoba mengserangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, kami lihat ada Christian Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico. Tak kadik sebentar dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 4, ada Montiel. Monti tarik ke belakang lagi. Utak-atik sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara Polita menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Hampir-hampir juga, saudara-saudara. Berbahaya senturan kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina. Berikan bola pendek cepat ya. Angkat mulut gawang. Berbahaya. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Monti. Umpan mulut gawang. Kali ini patah di tengah jalan lagi. Di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina. Berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez. Berputar-putar Alvarez, mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya, karekan kepada Montil. Montil mencari game kelak, angkat mulut aman. Top 2 terjadi. Oh! Sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montiel. Montiel tarik belakang pada kapten Messi. Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tebusnya masih permainkan bola. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dan rusukan kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tadi ketiga kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kop. Hampir-hampir lagi, saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini, saudara-saudara, belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan. Disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya ini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris. Ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal, saudara-saudara. Kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati dalam kotak penalti, berikan bola pendek. Oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang. Ada di sana kami lihat Elliot Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Reece James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andrew Fernandes. Pedalis kepada Messi dari sektor rus kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motti. Mumpakati sebelah dia, angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola.
2: bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana Kamil Nicholas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek di kanan tengah, dia masih mencoba menggiring bola. Dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasai sepenuhnya saudara-saudara kiri Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari kotak penalti. 1 2 3 4 5 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat dari kotak penalti, melebar ke sektor kepada Monti. Monti mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayangi dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke gawang, oh pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi ataupun rekannya di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh sinak dia, menggurung pertahanan gol, pas tembakan kulit gawang, oh masih berhasil, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh ada Harry Kane di situ, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal, atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya saudara-saudara bergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Yang kita nantikan saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersamaan dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Chris James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif. Dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kerjakan ada De Paul. De Paul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika ke nomor 24. Ada Marti Fernandes. Kurang-kurang sebentar Fernandes. Dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bombing serangan. De Paul dari lingkaran tengah dia. Kurang-kurang sebentar teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Kutak kadik sebentar mencoba ke tekanan, dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor bagi kiri, lepas tembakan kulit gawang, satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh
1: dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandez mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah-tengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, memberikan ke bola yang melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandez, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya maksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola, dia berasak dan untuk pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda?
0: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandez, dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh, dan memang agak sedikit out possession penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya, dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang, dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia, dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok, tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus, dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice, dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzo Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan, sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang, dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
1: Ya, baik saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi, langsung ke daerah kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola, dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain De Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang
2: dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas, dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pegar di manapun Anda berada, dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit, dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2, akhirnya ditentukan adu penalti, dan pada saat itu saudara-saudara Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfat maksud kami sudah memberikan bola, dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat, dia mundur ke belakang lagi pada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar melebar ke sektor kiri kepada kapten Messi. Messi mencoba mendribel serangan ke kotak penalti, berbahaya umpan ke kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen keluar kotak penalti, namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba bangun serangan cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa, masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gratis dari umpan, berbahaya, lepas tembak membentur di anggaran, di mana di situ melihat Messi mencoba ngurung bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford, dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali, atau sundulan kepala yang tepat, dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong, tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pegar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
0: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang, ya, yang mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada dua pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing, dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi dua back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing. Ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan, justru memang sebaliknya Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
3: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit kelima extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat, memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan dua pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa, siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford, tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun coba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane, disapu saja oleh pemain Argentina. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa. Nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez. Ke depan tadi maksudnya kepada Lautaro Martinez, terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris, kali ini dari kaki Pemain dengan nomor punggung 8, Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan, kirimkan umpan tadi namun tidak jelas tadi. Mampu diamankan saja bola kali ini. Berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi. Masih berputar-putar Messi. Terjatuh saja Messi. Terjatuh Messi dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time, saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pivot, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Elliot Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar, masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
4: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawiranegoro.

Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung dan akhirnya

0: melakukan serangan sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol 2 gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Isu?
1: Iya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Yancy Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris?
2: Ya, penyiaran demikian kita sudah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Inggris versus Argentina yang akhirnya dengan skor 1-2 atau 2-1 ya untuk Inggris 1 dan Argentina 2. Baik pendengar, demikian untuk siaran pertandingan Piala Dunia hari ini dan kita kembali bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Aurina di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan kita langsung saja mengawali rangkaian acara Pro 1 edisi hari Kamis 16 Juli 2026 ini pendengar. Kami mengajak Anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB NG. Sila sida pirangan untuk Ninik Mami Ina Amak Tiang Sak Tiang Kangen. Kita sama-sama nggih untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kita ikuti rangkaian ibadah sholat subuh diakhiri dengan tausiyah pagi.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت،

الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andus dan Guru Haji Muhammad Mukhtar dan akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 30 menit. Baiklah, agar berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mittahibab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah rahimani rahimakumullah, tajemujemunya kita panjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tiada tara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang begitu besarnya ini tidak hilang dari kita. Oleh karena itulah, mari kita banyak-banyak bersyukur, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'mati amanun min zawaliha, sabda Rasulullah. Kalau kita banyak bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan kehilangan nikmat. Demikian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita berada pada tanggal 2 Safar, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus-terusan Allah berikan kita nikmat ini. Bapak ibu rahimani rahimakumullah, karena masih banyak di antara kita yang meragukan, di antaranya yang kita ragukan itu soal salat. Salat 2 rakaat sebelum Jumat itu ya. Masih banyak yang mengatakan bahwa itu bid'ah atau barangkali itu tidak boleh, tidak sunat hukumnya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini makin nanti sampaikan dengan beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama kita, beberapa dalil yang dikemukakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bagaimana sesungguhnya salat 2 rakaat sebelum Jumat dan apa namanya salat itu. Apakah salat ini namanya tahajjud masjid, apakah itu betul-betul namanya salat qabla Jumat. Ini mungkin supaya kita tidak ragu-ragu, karena memang sudah lama kita kerjakan, tetapi kadang-kadang dalilnya mungkin barangkali yang belum kita ketahui, supaya sekarang kita yakin bahwa ibadah ini betul-betul bersumber dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersumber juga dari kitab-kitab para ulama kita yang dahulu yang harusnya kita ikuti. Bapak-bapak ibu rahimani rahimakumullah, memang salat dua rakaat sebelum Jumat itu setelah azan pertama, memang azan pertama pun dulu ya memang tidak ada pada zaman Rasulullah. Karena dulu pada zaman Rasulullah, begitu Rasulullah naik, langsung naik ke mimbar. Tapi setelah Khalifah Umar, maka azan yang pertama itu diazankan oleh beliau dengan maksud untuk memanggil jamaah. Ya, karena ya namanya semakin akhir zaman itu ya, kadang-kadang jamaah itu semakin lalai gitu untuk datang ke masjid. Maka dipanggillah dengan azan yang pertama ini yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Mengapa boleh atau tidak azan yang pertama itu? Nabi kita bersabdakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajib," sabda Rasulullah. "Hendaklah kamu ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku nanti wafat," kata beliau kan. Sabda Nabi. Bahkan beliau mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajib." Gigit dengan taringmu. Nah, bahasa, istilah bahasanya itu ya, bahasa Arabnya itu, "Addu 'alaiha bin nawajib." Gigit dengan taringmu. Artinya pegang baik-baik itu, jangan lepas. Jadi apa yang disampaikan oleh Sina Umar, apa yang dilakukan oleh Sina Umar, termasuk juga salat Tarawih yang 20 rakaat itu juga sunnah Umar. Itu boleh kita gunakan semuanya dan disepakati oleh para ulama. Jadi kalau kesepakatan ya sudah, tidak ada masalah. Demikian juga sekarang ini kaitannya dengan masalah dua rakaat sebelum Jumat itu atau setelah azan pertama itu yang biasa kita lakukan. Padahal Nabi dulu juga tidak melakukan hanya sekedar dua rakaat, 4 rakaat malah kalau Nabi kita dulu. 4 rakaat sama dengan 4 rakaat sebelum dhuhur, 4 rakaat setelah dhuhur. Itu hadisnya kuat sekali, hadisnya sahih. Karena apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, singkat dikatakan ya, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lagawt." Itu Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim agak panjang lafaz yang dikemukakan, tapi tujuannya sama, hukumnya sama. Jadi Imam Muslim mengatakan, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin." Ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus, "Fa idza sa'adal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam minkum faqad lagha man lagha fala jum'atalah." Apabila khatib telah naik ke mimbar, sabda Rasulullah, jangan kamu bercakap-cakap. Siapa-siapa yang bercakap-cakap, takallam. Takallam itu ya dalam bahasa Arabnya itu ditakallum, artinya supaya teman kita banyak ngomong-ngomong gitu di saat khatib tengah berkhutbah. Maka ya nilai khutbah ya yang didengarnya itu ya, sebab khutbah ini kan sifatnya untuk pengajian kita setiap minggu itu khutbah itu. Oleh karena itu khutbah itu supaya kita sampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah, jangan hanya bahasa Arab saja. Ada orang mengatakan tidak boleh, karena Nabi dulu katanya melaksanakan khutbah pakai bahasa Arab. Ya, karena Nabi itu kan orang Arab, tempatnya juga di Arab. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia di Arab sana itu orang tidak mengerti dong. Bahkan di debat ya kalau pakai bahasa Indonesia umpama. Tapi kita kan orang Indonesia, jadi bahasa kita kan bahasa Indonesia. Cuma rukun-rukun khutbah itu memang kita harus lakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Rukun-rukunnya kan kita ketahui begitu ya, rukun khutbah itu supaya kita lakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan nanti hadisnya kita pakai bahasa Indonesia saja. Jangan nanti ayatnya kita terjemahkan saja. Harus kita gunakan juga ayatnya, kita gunakan juga hadisnya, selawat dan juga demikian dan sebagainya. Itu kewajiban atau rukun daripada khutbah Jumat kita itu. Tapi dalam soal wasiatnya nanti ya, kita gunakan Atiullah wa atiur rasul. Bagaimana maknanya itu kan? Kita terjemahkan pakai bahasa kita yang dimengerti oleh jamaah kita. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, kan begitu, supaya ngerti. Pakai bahasa Arab saja mungkin jamaah kita kan tidak banyak yang memahami bahasa Arab. Itu pentingnya. Itu maksudnya, makanya ya idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Begitu singkat yang dikatakan oleh Imam Bukhari ya. Sekedar mengatakan diam saja pada waktu kita mendengar khutbah itu, supaya jangan khutbah itu tidak kita dengarkan maknanya. Tapi kalau pakai bahasa Arab saja kita tidak mengerti maknanya, sama saja dengan tidak mendengarkan. Oleh karena itu wasiat-wasiat untuk khutbah itu perlu kita berikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita. Bagaimana pakai bahasa Sasak, umpama kita yang ramal Sasak ini, ya boleh, boleh menggunakan juga bahasa Sasak dan sebagainya ya. Cuma yang dilarang itu jangan terlalu banyak bergerak, mungkin seperti orang yang berpidato biasa, jangan sampai mungkin barangkali tangannya bergerak segala macam. Kalau sekedar memberikan isyarat-isyarat begitu boleh-boleh saja kalau kita sedang berkhutbah. Sebab Nabi juga kadang-kadang beragitasi sedangkan ya berkhutbah itu. Pada waktu-waktu kan Atiullah. Kadang-kadang begitu kan. Atiullah war Rasul. Taatlah kamu kepada Allah. Agitasinya Rasulullah itu. Begitu ya. Sampai kadang-kadang dia itu katanya itu kelihatannya wajahnya itu merah pada waktu mengatakan Atiullah, Atiur Rasul. Itu boleh-boleh saja kita ya bagi ya orang yang berkhutbah. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi fatwa daripada para ulama kita dalam kitab Al-Muhadzab ya oleh Imam Nawawi ya, dikatakan di situ dikatakan begini. Furu'i fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Yusannu qablaha wa ba'daha salatun wa qalluha raq'atani qablaha wa raq'atani ba'daha. Wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Ini yang disebut dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Muhadzab itu. Jadi tentang sembahyang sunat sebelum Jumat itu betul-betul disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Itu disunatkan ya. Tusannu qablaha, disunatkan setelah sebelumnya, wa ba'daha dan setelahnya. Cuma saja sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum Jumat dan 2 rakaat setelah Jumat, sekurang-kurangnya. Tapi yang baiknya kalau bisa 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelah Jumat. Sesuai dengan salat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Itu mestinya. Kenapa? Karena salat Jumat ini pengganti daripada salat zuhur. Al-khutbatani piha takumani maqamar raq'ataini minal zuhri. Sabda Rasulullah ya, riwayat Imam Muslim, 2 rakaat zuhur itu diganti dengan 2 khutbah. Makanya 2 khutbah sebagai pengganti daripada 2 rakaat zuhur itu. Sehingga Jumat ini dikasarkan, katakan betul, dikurangi menjadi 2 rakaat saja, karena dia 2 rakaat zuhur itu diganti dengan khutbah. Itu sebenarnya dasarnya gitu ya. Nah, kemudian sunatnya sebelum dhuhur dan sebagainya itu, ya hadisnya jelas sekali mengatakan, ya wal jumatu kadzuhri. Nah, dikatakan oleh Nabi itu kan, Jumat itu sama dengan dhuhur sebenarnya. Bima marroi fayusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Nah, itu hadisnya. Jadi sebelum Jumat itu juga ada 4 rakaat. 4 rakaat sebelum dhuhur juga terjadi. Itu sunatnya yang sebenarnya. Cuma saja yang 4 rakaat sebelum dhuhur itu, 2 yang hukumnya muakkadah, 2 yang ghairu muakkadah. Itu masalahnya. Tapi 4 rakaat. Demikian juga setelah dhuhur, ya, 2 rakaat itu yang hukumnya muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Tapi 4 rakaat, ini dalilnya hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 4 rakaat 4 rakaat. Maka oleh karena itu kalau kita yang barangkali mau mengerjakannya, ya silakan. Maka jumlah sunat rawatib yang mengikuti sembahyang fardu itu, ya, sebelum dan sesudahnya itu ada 22 rakaat jadinya kan. Tapi yang muakkadahnya 10 rakaat, yang 12 itulah yang ghairu muakkadah. Tapi Bapak sekalian, ya, kita yang tua-tua ini mungkin barangkali, ya, jangan kita abaikan sunat lah. Jangan kita remehkan, aduh kan sama yang sunat, jangan begitu, ya. Mari, ya, semua ibadah sunat itu, ya, apalagi kalau kita kerjakan dengan rakaat segala macam itu, pahalanya luar biasa jelas. Buktinya saja kita logikakan saja begitu, ya. Contoh, ya, sembahyang jenazah itu ada rakaatnya apa enggak? Kan enggak ada kan? Enggak punya rakaat sembahyang jenazah itu. Hanya bacaannya seperti biasa, bacaannya ada fatihahnya, ada selawatnya, ada doa kepada jenazah itu, ada doa yang lain untuk yang lainnya juga begitu. Itu saja dengan 4 takbir. Pahalanya begitu besarnya. Seperti Jabal Uhud. Ya, bagi kita yang sudah pergi haji atau sudah umrah, ya, alhamdulillah sudah kita melihat bagaimana besar tingginya Jabal Uhud itu. Satuat. Kalau barangkali nanti pergi umrah barangkali, ya, tahu begitu besarnya pahala kita salat jenazah yang tidak ada rakaatnya itu. Apalagi kalau yang punya gerakan, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Jelas pahala yang kita diberikan oleh Allah itu lebih besar daripada itu. Apa kata Nabi? Ya. Semua pekerjaan yang lebih banyak kita kerjakan itu lebih besar pahalanya daripada yang kurang tentunya. Yang kurang. Sebabnya makanya para ulama kita mengajarkan kepada kita, ya, yang lebih banyak pahalanya yang kita kerjakan begitu loh. Nah, ini tentang salat 2 rakaat sebelum Jumat. Supaya jangan kita ragu-ragu menyembahyangkannya. Ya. Jangan ragu-ragu, dasarnya sudah kuat betul hadis, beberapa hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain juga banyak, di antaranya waruwiya an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Nah, ini sudah hadis juga mengatakan begitu. Ini sahih Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sahihnya. Ingat, imam-imam riwayat hadis ini, ya, itu dia pisahkan mana yang sahih betul, mana yang hasan dan sebagainya. Begitu telitinya ulama-ulama kita dahulu. Kalau kita sekarang ini kan sekedar saja, ya. Paling-paling kita hanya matan-matan saja barangkali yang kita baca gitu. Tidak ngerti-ngerti perawinya siapa-siapa, perawinya apa orang baik apa tidak, kita tidak ngerti itu. Kalau mereka para ulama kita, Masya Allah, ya Allah, ya. Coba baca hadis Bukhari, baca hadis Muslim. Panjang dia mendapatkan haddatsana Muhammad, haddatsana Umar, haddatsana Ali, terus begitu. Dan perawi-perawi itu dipelajari biografinya, dipelajari sejarah hidupnya. Makanya dia tahu ini hadis ini sahih, ini hadis ini hasan, ini hadis ini dhaif. Karena dipelajari biografinya para perawi-perawi hadis itu oleh mereka gitu. Kita ini kan hanya matan-matannya saja yang kita baca. Makanya kita tidak ngerti mana yang sahih, mana yang tidak. Karena apa? Kita tidak banyak membaca begitu. Kita malas lah. Pokoknya begitu ya. Malas, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan salat-salat sunat kita ini. Makanya Nabi bersabda, Al-ajru ala qadril masyakkah, sabda Rasulullah. Pahala yang kita peroleh itu sesuai dengan jerih payah kita. Ya kalau kita sembahyang sunat dengan adanya ada ruku, ada i'tidal, ada sujud dan sebagainya, tentunya itu lebih besar pahalanya daripada sekedar sembahyang jenazah tadi yang tidak ada rakaatnya. Tetapi banyak bayangkan coba, tidak ada rakaatnya saja sudah begitu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung juga mengantarkan jenazah ke kuburan juga, begitu juga pahala yang diberikan. Makanya kalau orang yang sholat jenazah dan langsung mengantarkan ke kuburan dapat pahala seperti dua Jabal Uhud, insyaallah besar pahala yang kita peroleh. Cuma kita ini ya gitu, masih malasnya. Ya mudah-mudahan kemalasan itu kita hindari Bapak sekalian ya. Mari kita banyak-banyak sebagaimana yang saya katakan kemarin, secara menurut ilmu tasawufnya itu, mari kita banyak-banyak muraqabah kepada Allah. Mari kita banyak-banyak muhasabah juga kepada diri kita sendiri. Muhasabah yaitu mengadakan introspeksi diri kita sendiri. Apa saya ini rajin apa malas? Saja sudah. Kalau kita merasakan diri malas, supaya dengan hadis-hadis Nabi tadi itu ya, cobalah kita berusaha latihan untuk rajin. Sekiranya itu barangkali pentingnya aja. Jadi banyak sekali hadis Nabi ya di sini yang barangkali bisa kita baca ya. Namun ya, namanya ada saja orang yang meminta, barangkali mengatakan itu tidak ada dasar. Ini juga ada hadis yang lain mengatakan begitu. Cuma dasarnya begini. Dulu seorang sahabat namanya Sulayq ya, Sulayq. Sulayq itu sahabat Nabi naik pada waktu Nabi sudah naik berkhutbah. Begitu dia naik, Abu Sulayq ini ya, dia langsung duduk. Nabi menegur, ya Sulayq, as-sallaita, sabda Rasulullah. Apakah kamu sudah sholat? Apa kata Sulayq? Lamma. Nabi mengatakan, kum summa sholli. Silakan kau bangun dan sholat. Nah sholat ini sekarang, apa namanya sholatnya Sulayq itu? Orang yang tidak mengakui bahwa tidak adanya sholat dua rakaat sebelum Jumat itu menganggap bahwa perintah Nabi kepada Sulayq itu dianggap itu sholat tahiyatul masjid yang diperintahkan oleh Nabi. Tetapi kita ingkari pendapat itu. Karena apa? Karena sudah duduk. Ya, Sulayq sudah duduk, disuruh bangun oleh Rasulullah untuk sholat. Jadi sholat masjid itu kan tidak boleh kita kerjakan kalau sudah kita duduk. Kan begitu kan? Jadi sholat masjid itu kita kerjakan begitu datang langsung sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Itu waktu tahajud masjid. Kalau sudah duduk, sudah habis waktunya. Batal waktunya sudah. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Ya, sholat sunat Sulayq yang diperintahkan oleh Rasulullah itu, itulah yang kita katakan sholat rakaataini qoblal Jum'at. Dua rakaat sebelum Jum'at. Ini persoalan kita supaya kita ketahui Bapak sekalian ya, supaya jangan kita ragu-ragu. Soalnya ada saja di antara kita yang masih ragu ya. Kadang-kadang kita berdebat segala macam itu supaya jangan kita sampai terjadi. Namun yang namanya kan sholat sunat ya, belum dikerjakan ya silakan saja. Kalau tidak dia bangun sholat berkasrah azan pertama itu tidak apa-apa, jangan di keras-kerasin lah gitu loh. Kecuali kalau kita punya keluarga yang barangkali malas, tolong nasihati dia, tolong sholat berkat sebelum Jumat. Tapi kalau orang yang mungkin lain, yang mungkin pahamnya lain, ya sudah biarkan saja. Supaya jangan terjadi perkelahian di antara kita, jangan jadi percekcokan di antara kita. Itu yang tidak boleh. Yang namanya orang muslim ini kan, al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum, kan firman Allah. Kita orang mukmin ini bersaudara kandung seluruh kita, walaupun tempatnya di luar negeri sana. Semua orang Islam dimanapun tempatnya, kita ini nilainya bersaudara kandung. Maka kita diminta juga untuk saling mendoakan, saling mendoakan. Jangan mendoakan diri sendiri saja juga begitu ya. Bagaimana boleh mendoakan diri sendiri? Ya boleh-boleh saja mendoakan diri sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita tambahkan dengan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan? Makanya khutbah Jumat itu kan harus begitu doanya kan. Kalau enggak tidak sah doanya itu. Nah begitu pentingnya kita mendoakan bersama kita orang muslim ini, supaya kita mengetahui begitu ya, demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kata secara singkatnya demikian. Sekali lagi ya, jangan ragu-ragu bahwa dua rakaat sebelum Jumat itu memang sunat. Bahkan kalau hanya dua rakaat kita kerjakan, mungkin nilainya abad atau nilainya muakkadah. Benarnya kita dianjurkan 4 rakaat sebelum Jumat itu, 4 rakaat setelah Jumat, supaya kita ketahui dasar hukumnya begitu. Ini beberapa hadis yang sampaikan itu kan, sampai juga pendapat para ulama tadi gitu. Nah mungkin supaya singkatnya demikian, jangan terlalu banyak barangkali kita berikan komentar, supaya kita ingat bahwa ini masalahnya hukumnya sunnatun muakkadah. Ya kita lakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan hadis Nabi yang saya ucapkan tadi. Itu dulu barangkali buat sekalian ya. Ada waktu habis ya. Ada berapa menit? Nah, ada waktu? Ada mau bertanya? Silakan boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.
2: Terima kasih ampura Tuan Guru. Masalah sholat Jumat, banyak yang kita saksikan, yang kita lihat pada sholat Jumat itu para khatib itu panjang khutbahnya, terus untuk sholatnya pendek-pendek, dia ayatnya pendek gitu. Ada juga yang khutbahnya pendek, sholatnya juga ayat-ayatnya juga pendek-pendek gitu. Nah ini yang mana yang pas gitu, yang
1: ya. Begitu.
2: Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh.
3: Yang tiang pertanyakan Tuan Guru, waktu sholat Jumat sebelum imam naik khutbah, ada jemaah yang bawa anak-anak, pada khutbah sudah mulai. Nah ditegurlah anaknya, apakah ini tidak batal sholat Jumatnya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
4: Dijawab dulu.
1: Ya, waktunya barangkali ya. Okay. Baik, yang pertama kaitannya dengan masalah khutbah yang panjang sementara sholatnya pendek. Ada juga yang khutbahnya pendek, sholatnya juga pendek. Ini Pak Muhammad Saleh ini. Memang menurut ketentuan ya, ada juga hadis, ada juga pendapat ulama, khutbah itu sebenarnya cukup yang singkat-singkat. yang to the point, kalau istilah barangkali sekarang itu ya, yang singkat tapi yang mengena sesuai dengan situasi kondisi gitu kan. Mungkin barangkali satu ayat yang kita bahas, satu hadis saja yang kita bahas dalam khutbah itu, supaya tidak terlalu panjang. Mana sholatnya yang diharuskan, yang dinilai, dianjurkan lebih panjang daripada khutbah. Cuma kita begitu, kalau ayat panjang kita pakai, kadang-kadang itu batuk di belakang orang. Tidak senang ayat panjang. Ini pengalaman, pengalaman saya dulu pada waktu masih di Mesir Raya dulu. Kalau saya menjadi imam dulu agak panjang, saya pakai ayat. Itu kan biasanya gitu. Remaja-remaja itu, nah nanti yang ngonek itu Jumat, nanti kata yang panjang itu, yang panjang-panjang. Lama sudah sekarang, panjang ayatnya. Akhirnya mendengar kata demikian itu, coba-coba saya pakai ayat yang agak pendek. Ayat pertama, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaib, seterusnya gitu. Kemudian ayat kedua saya pakai, ar-ra'aytalladzi yukadzibu biddin, kan urutannya itu ya, urutannya. Tahu-tahu setelah kita habis Jumat, pulang Jumat itu lah ditangkap saya oleh almarhum Pak Umar Sareh dengan almarhum Pak Lalu Muhammad ya dulu, masya Allah. Apa dia bilang? Hei, kok pakai ayat pendek Jumat ini katanya? Pakai yang panjang-panjang seperti biasa itu. Yang tua-tua senang yang panjang. Yang remaja-remaja ini padahal dia masih kuat, kok tidak senang yang panjang? Masya Allah. Ini pengalaman saya dulu ya. Waktu masih di Mesir Raya dulu kan, karena waktu itu kan kebetulan dia, alhamdulillah, waktu itu kan sebagai penentu lah gitu kan, banyak menjadi khatibnya, menjadi pengurusnya dan sebagainya begitu dulu. Ya Allah. Jadi sebenarnya menurut pendapat para ulama maupun hadis juga dianjurkan oleh Nabi, khutbah itu cukup to the point. Istilah sekarang makin ke, istilah cara makin ini ke. Sholatnya yang harusnya lebih banyak panjang-panjangan ayatnya. Bahkan kalau kita baca pada zaman Rasulullah dulu itu ya, pada sama-sama dulu, ayatnya itu kadang-kadang pakai satu surat. Ya Allah. Kalau surah Al-Baqarah yang dipakai berapa juz itu? Kan begitu kan? Harusnya begitu. Dan kalau kita mengerti, memahami ya, kalau kita barangkali ya ingat kelebihannya, ingat menggunakan ayat dalam sholat itu, satu huruf nilainya diberikan pahala 50 pahala kita per huruf. Kalau di luar sholat dengan berwudu, satu huruf 25. Kalau tanpa berwudu kita baca Al-Quran, nilainya satu huruf 10. Lah, 15 hilang. Lebih baik kita berwudu kalau baca Quran, ya, supaya nilainya 25 per huruf. Kalau dalam sholat kita baca Al-Quran, satu huruf itu 50 pahalanya. Yang mendengar juga sama, dapat pahala begitu. Kok mengapa kita tidak senang dengan nilai pahala 50 per huruf? Kalau kita mengetahui loh. Cuma kita ini kadang-kadang tidak pernah membaca, tidak pernah ngaji yang baik itu loh. Ya Allah, Bapak sekalian ya. Itu sebabnya makanya Allah menurunkan ayat yang pertama, iqra, iqra, iqra. Baca, baca, baca, ngaji, ngaji, ngaji, baca banyak ngaji. Itu mestinya Bapak sekalian, ya Allah. Nah, coba. Tapi kini kalau ngaji juga malas, semuanya malas, ya Allah. Padahal Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah, untuk taat kepada-Ku. Nah, gitu nggih. Adapun yang barangkali khutbahnya pendek, salatnya juga pendek, ya sudah silakan sidak saja ya. Yang penting cukup rukun dan syaratnya sudahlah. Ya sah-sah juga sih. Nah, gitu nggih. Tapi mari kita gunakan mungkin barangkali kemampuan kita. Mudah nanti Pak Haji yang kedua tadi. Masalah apa tuh? Masalah apa? Oh iya iya, waktu anak-anak itu ikutkan ya Jumat. Dulu terjadi dulu di Masjid Raya dulu kan terjadi itu dulu ya. Pada waktu masih gubernur Harun Ar-Rasyid, ingat betul-betul itu. Saya ingat anaknya itu nangis keliling akhirnya. Akhirnya salah seorang di antara jamaah itu kan menangkap anak itu. Sepanjangkan orang yang banyak itu kan menjadi ya tidak khusyuk segala macam gara-gara anak itu. Dia nangis lari-lari kesana kemari menangis. Totalnya bapaknya marah kepada orang yang nangkap anak itu. Mengapa dia marah itu? Dianggap ya babang kade ya tidak senang kepada anak begitu itu. Nah ini bapak sekalian, oleh karena itu barangkali mohon ya, kalau anak yang barangkali belum kewajibannya sholat, terus saya dibawa lah gitu loh. Jangan terjadi begitu, terjadi dulu tuh. Berkelahi antara orang yang nangkap anak ini dengan orang tuanya. Kasihan juga orang yang nangkap anak ini kan juga, akhirnya Jumatnya tidak sah jadinya kan. Dia batalkan sholatnya gara-gara anak itu. Akhirnya ya Pak Gubernur yang maju menanu orang itu kan, tadi itu begini-begini, Masya Allah katanya. Akhirnya Pak Gubernur mengatakan, sudahlah sekarang ini tolong jangan sampai dibawa anak yang semacam ini pada hari Jumat, ya supaya jangan mengganggu orang sedang berjumat. Ingat saya dulu itu kan, terjadi itu. Nah, imam juga ya jelas kan ragu-ragu. Kebetulan juga pada waktu itu juga saya jadi imam, ya Allah ya Rabbal Alamin sudah. Tapi alhamdulillah tidak salah ayat yang saya pakai walaupun pandangan karena gara-gara anak itu dan itu. Alhamdulillah. Ah, mudah-mudahan sekarang jangan sampai terjadi hal seperti itulah. Nggih, tolonglah barangkali gitu. Itu mungkin barangkali nggih supaya dapat nggih. Baik. Mari kita akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdan na'imin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina

0: demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, mari saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan Tuan Guru Haji Muhtar tadi untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk merangkai acara selanjutnya. Kita masuk NTB.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Oke, tiang sapa Julu Enda Sidaina Ama, tiang satu yang kangen ini Mami Bijasanak nggih. Sa wah pirengan siaran proske nike yang sudah pagi sepagi mungkin nggih. Lek Julun Radio Sida nike, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah nggih, yang pagi-pagi menjadikan Pro Satu nike menjadi teman setia Sida ya untuk ngopi sarapan pagi. Ya, pendengar saya hari ini Dian Mustafa bersama Aurina di operator yang akan menemani Anda, mengawal Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, untuk Lombok Barat hari ini cerah dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 95%. Lombok Tengah udara kabur dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban 50 sampai 95%. Lombok Timur kabut atau berasap dengan suhu 18 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 58 sampai 90%. Wilayah Sumbawa juga udara kabur, pendengar ya, dan juga wilayah Dompu sama udara kabur dengan suhu 20 sampai 33 derajat Celcius, kelembabannya berkisar 54 sampai 93%. Dan sementara Bima cerah dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 96%. Sumbawa Barat udara kabur, Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah, Kota Bima cerah, dan suhunya hampir merata ya, dari 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 47 sampai 97%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Kamis 16 Juli 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar masih lanjut terus untuk mengawal Anda di NTB pagi ini. Pendengar, penting juga ya pagi ini meregangkan otot sebelum berangkat ke tempat aktivitas. Ya, olahraga sederhana, olahraga kecil lah di depan rumah Anda atau di dalam rumah juga sah-sah saja ya. Kalau berbicara olahraga, pendengar, olahraga ini memang merupakan satu hal juga yang harus diprioritaskan. Nah, di mana di NTB juga Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang ke-12 sudah siap-siap ya, karena ajang PowerProf ini nanti akan menjadi penyaring apakah ya. Nanti Anda simak informasi selengkapnya pendengar saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kami akan hadirkan ke ruang Anda. Masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari Jalan Lako 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Korpot dan bagaimana kita menghadapi PON 2028. Desainnya desain PON.
2: Golden Ticket sudah mulai dari tahun ajaran ini, tahun ajaran baru ini kita mulai.
0: Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya menjaga prestasi olahraga daerah. Pembinaan dilakukan sejak usia sekolah dengan melibatkan pengurus cabang olahraga agar potensi atlet baru terus bermunculan. Fatmawati melaporkan.
3: Tahapan-tahapan atau skema yang sudah dipersiapkan dari KON ini kan sudah berjalan nih.
4: Wali Kota Mataram Haji Muharrel Iskandar menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitas hingga motivasi agar para atlet mampu tampil maksimal. Menurut Wali Kota, target meraih 180 medali emas merupakan sasaran yang realistis. Optimisme itu didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan para atlet melalui program pemusatan latihan selama 6 bulan. Muharrel Iskandar meyakini proses latihan yang terencana dan disiplin akan menghasilkan performa terbaik saat bertanding. Karena itu ia optimistis Kota Mataram mampu mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya.
3: Sudah cukup lama dilakukan gitu kan. Artinya sebenarnya kalau dari sisi aspek itu seharusnya kita lebih bisa menunjukkan hasil yang lebih baik gitu. Karena kita KONI menata ini dengan baik gitu kan. Nanti aja kita lihat gitu kan. Ya tradisi juara umum itu ya harusnya dijaga lah.
4: Wali Kota juga mengajak seluruh atlet menjaga semangat juang, sportivitas, dan kekompakan selama bertanding. Ia berharap seluruh kontingen dapat mengharumkan nama Kota Mataram sekaligus mempertahankan supremasi olahraga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pembinaan berkelanjutan dan juga regenerasi atlet yang terus diperkuat dari lingkungan sekolah, pemerintah Kota Mataram menargetkan prestasi olahraga daerah tetap terjaga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
0: Sebanyak 254 atlet Kabupaten Lombok Utara berlaga pada Porprov ke-12 NTB dengan dukungan penuh pemerintah daerah melalui anggaran Rp1,4 miliar. Sebagai wujud keseriusan mencetak prestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Reza Kurnia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp1,4 miliar untuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan, keberangkatan para atlet bukan sekedar mengejar medali, tetapi juga membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Lombok Utara di tingkat provinsi. Karena itu, ia mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, serta semangat fair play dalam setiap pertandingan.
6: Dan sekarang ini 1,4 miliar. Ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Porprov ini. Maka kepada para ketua cabang olahraga, kami ingin menyampaikan kawan-kawan semua adalah merupakan harapan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Jadi adik-adik semua adalah para pejuang di Kabupaten Lombok Utara.
5: Selain mengejar prestasi, Bupati Najmul juga berharap semangat yang telah dibangun selama menjalani pemusatan latihan atau training center mampu menjadi modal penting bagi para atlet untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik. Sementara itu, Koordinator Bidang Prestasi KONI Kabupaten Lombok Utara, Fatmawati menjelaskan, kontingen Lombok Utara diperkuat sebanyak 303 orang, terdiri atas 254 atlet dan 49 ofisial. Mereka akan berlaga pada 30 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov ke-12 NTB.
7: Sejumlah 254 atlet berangkat pada Porprov tahun 2026 ini. Ditambah dengan ofisial dan pelatih sejumlah 49 orang.
5: Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi atlet-atlet muda Lombok Utara akan semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama daerah tidak hanya di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga pada ajang nasional.
0: Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya mengirimkan ratusan atlet untuk berlaga pada PowerProp NTB 2026, tetapi juga dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga. Pemerintah daerah optimis penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus menjadi momentum meningkatkan prestasi atlet daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Pekan olahraga ini bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk NTB tentunya ya.
9: Kabupaten Lombok Tengah dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PowerProp NTB 2026. Di antaranya peralayang, balap motor, poli pantai di kawasan Mandalika, gulat, judo, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri menyebut kepercayaan tersebut menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah sebagai penyelenggara event olahraga. Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan selama pelaksanaan pop-up agar seluruh atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten kota di NTB merasa aman selama berada di Lombok Tengah.
8: Untuk bersinergi dalam segala hal, nah, melihat kondisi orang-orang luar juga datang sini, ya kondusivitas keamanan ya, dan perlu dijaga, saling bahu-membahu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para atlet yang datang dari berbagai macam daerah, kabupaten, provinsi yang ada. Kami punya keyakinan dan kita semua pasti itu ada dampak yang cukup besar. Nah, dampak ini pergerakan ekonomi tentunya, penginapan-penginapan banyak sudah terisi, sudah di-booking itu oleh atlet-atlet yang datang dari berbagai macam provinsi, kabupaten, kota.
9: Selain menargetkan sukses sebagai tuan rumah, Bupati juga berharap agar atlet-atlet Lombok Tengah mampu meraih prestasi terbaik sehingga dapat mewakili NTB pada ajang olahraga tingkat nasional. Pada PowerProp NTB tahun ini pun Lombok Tengah mengirimkan kontingen sebanyak 702 orang yang terdiri dari 598 atlet dan 104 ofisial. Mereka akan bertanding pada 477 nomor pertandingan di 49 cabang olahraga.
8: Kita berharap tentu teman-teman ini bisa mewakili Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Nah, hari ini PowerProp juga, bukan olahraga provinsi juga, 102 targetnya ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa mencapai 100 lah. Itu udah bersyukur itu kan. Tapi memang harus kita, apa namanya, tidak pernah berhenti untuk kita saling support untuk kita semua ya.
9: Dengan persiapan latihan selama 4 bulan beberapa waktu lalu, ia menyebut kontingen Lombok Tengah menargetkan raihan 120 medali emas dan memperbaiki posisi dari peringkat kelima yang diraih pada PowerProp NTB beberapa tahun lalu.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga pada PowerProp ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026. Kucuran puluhan juta untuk atlet berprestasi ini pun diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi duta daerah yang membawa harum nama daerah. Mustahidin melaporkan.
10: Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah tetap menyiapkan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dipersembahkan untuk daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Dompu Bambang Firdaus saat melepas kontingen Kabupaten Dompu yang akan berlaga pada PowerProf 12 Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mempertahankan posisi runner-up bahkan mewujudkan mimpi menjadi juara umum, pemerintah Kabupaten Dompu bersama KONI telah melakukan berbagai persiapan sejak tahun lalu. Pembinaan atlet terus digenjot melalui pemusatan latihan daerah, program latihan intensif di masing-masing cabur, hingga pelaksanaan tes kebugaran atlet untuk memastikan seluruh kontingen berada dalam kondisi fisik terbaik saat bertanding. Pada PowerProf 12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026, Kabupaten Dompu mengirimkan 617 anggota kontingen, terdiri dari 424 atlet, 87 pelatih, 43 ofisial, serta 63 panitia dan tenaga medis. Seluruh kontingen diharapkan mampu mewujudkan target besar menjadi juara umum atau minimal mempertahankan posisi peringkat kedua yang berhasil diraih pada PowerProf sebelumnya. Bupati menegaskan target utama yang diusung kontingen Dompu adalah meraih gelar juara umum. Karena itu seluruh atlet diminta menjaga nama baik daerah dan bertanding dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas.
11: Pemerintah daerah selalu ada untuk mendukung, menyupport daripada seluruh cabang olahraga yang akan diberangkatkan. Gak usah berpikir, gak usah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu.
12: uang ada pun insya Allah. Tidak ada uang daerah, ada uang bupati.
10: Bambang menilai olahraga bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus cerminan jati diri suatu daerah. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet, pemerintah Kabupaten Dompu telah menyiapkan bonus bagi peraih medali pada Porprov 12 Nusa Tenggara Barat. Untuk cabur perorangan, atlet peraih medali emas memperoleh bonus sebesar Rp20 juta, medali perak Rp15 juta, dan medali perunggu Rp7 juta. Sementara bagi cabang olahraga beregu, pemerintah daerah juga menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali emas, perak maupun perunggu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh atlet agar mampu mengerahkan kemampuan terbaiknya selama bertanding. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar bersama 3 provinsi terus mendapat perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI. Seluruh tahapan diminta dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaan Pesta Olahraga Nasional tersebut berjalan sukses tanpa meninggalkan persoalan akibat persiapan yang terburu-buru. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
13: Besok Komisi 5 insya Allah akan turun dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya.
14: Komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON terus diperkuat. Anggota Komisi 5 DPRD RI dari daerah pemilihan NTB 2, Abdul Hadi memastikan pihaknya akan turun langsung meninjau kesiapan lokasi penyelenggaraan PON di Nusa Tenggara Barat agar seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai target. Menurut Abdul Hadi, Komisi 5 DPRD RI menjadwalkan kunjungan reses pada 22 hingga 23 Juli mendatang bersama Gubernur NTB. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus dipenuhi menjelang penyelenggaraan PON yang akan digelar bersama 3 provinsi. Ia menjelaskan peninjauan lapangan menjadi langkah penting agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipetakan sejak dini. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berbagai kekurangan sebelum memasuki tahap akhir pelaksanaan.
13: Kalau untuk persiapan PON, itu besok Komisi 5 insya Allah akan turun reses memastikan lokasi persiapan PON kita di sini. Insya Allah tanggal 22-23 Juli ini. Dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya. Itu untuk PON. Paling kan dengan 3 provinsi ini mudah-mudahan bisa PON berjalan dengan sukses. Dan jangan sampai catatan kami dari Komisi 5 itu jangan di akhir-akhir persiapannya. Kalau bisa lebih diawalkan agar tidak terkesan dikejar-kejar, akhirnya kualitasnya juga tidak baik.
14: Abdul Hadi berharap kolaborasi seluruh pihak mampu menghadirkan penyelenggaraan PON yang tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026 sudah dimulai. Masyarakat dari beberapa wilayah mendoakan kontingen daerahnya masing-masing untuk bisa memberikan yang terbaik. Berikut tanggapan mereka.
15: Halo, saya Elis dari Kediri, Lombok Barat. Saya ucapkan selamat bertanding kepada kontingen Lombok Barat, terutama dalam bidang renang, karena saya suka banget renang. Semoga bisa menambah medali-medali emas lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Nama saya Nabila dari Kabupaten Lombok Barat. Semangat untuk kontingen Lombok Barat di Pekan Olahraga Provinsi 2026. Semoga bisa menjadi juara umum tahun ini, khususnya cabang olahraga lari. Dan semoga mendapatkan medali emas lebih banyak dari tahun kemarin. Semangat!
16: Halo, saya Anggun dari Kabupaten Lombok Tengah. Selamat bertanding di Porprov tahun 2026, terutama pada bidang badminton. Semoga mendapatkan banyak medali-medali emas dan bisa mengharumkan Kabupaten Lombok Tengah. Semangat!
0: Pekan Olahraga Provinsi Porpora Nusa Tenggara Barat ke-12 secara resmi akan dibuka pada sore ini di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pada gelaran multi-event olahraga tingkat provinsi kali ini, selain menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, KONI NTB juga komitmen menggelar Porpora dengan fair play dan sportivitas. Seperti apa gelaran tersebut? Berikut penegasan Ketua KONI NTB Mori Hanafi dalam wawancara bersama Syah Manap.
17: Pak Ketua, gambaran umum nanti di pembukaan Porprov kita seperti apa, Pak Ketua?
1: Pembukaannya akan kita laksanakan dari jam 4 sore. Insya Allah kita usahakan selesai sebelum azan maghrib. Ini akan diikuti oleh 10 kabupaten kota plus wasit, LO. Kemudian kita sudah mengundang tamu-tamu terhormat, baik dari daerah maupun dari luar daerah kita. Insya Allah tamu-tamu akan hadir 400 orangan. Nah, acaranya yang paling sakral adalah penyulutan api obor yang sekarang sedang kirap. Api obor sampai saat ini sedang perjalanan, akan tiba di Kota Mataram, langsung kita taruh sebelum pembukaan. Kemudian itu penyulutannya pas pembukaan, puncak acara pembukaan itu. Dan ikun akan ada hiburan tarian-tarian yang ditampilkan dalam rangka filosofinya besok adalah Porprov dan bagaimana kita menghadapi PON 2028. Nah, jadi insya Allah meriah. Mudah-mudahan masyarakat banyak yang hadir untuk melihat.
17: Ada tamu dari pusat, Pak Ketua?
1: Ada dari pusat. KONI DKI sebagai mitra kita, KONI Pusat hadir, KONI DKI sebagai mitra kita pada PON, KONI NTT akan hadir, dan beberapa PBPB cabur akan datang langsung besok.
17: Pak Ketua, apa yang menjadi pembanding, menjadi pembeda Porprov kali ini dengan Porprov-Porprov sebelumnya? Karena banyak yang mengatakan bahwasanya Porprov kali ini mini PON, seperti itu Pak Ketua?
1: Betul, desainnya desain PON. Pertama dari cabur, caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual. Jadi semua atlet wajib daftar lewat itu, official wajib didaftarkan lewat itu. Tanpa lewat itu nggak bisa diakui. Ya, lewat itu kita kap saham. Jadi semua desain Porprov ini adalah desain untuk PON 2028. Sehingga kita latihan di sini. Mudah-mudahan kalau kita sudah terlatih di sini, kita akan lebih mudah menghadapi PON 2028. Walaupun memang ada beberapa hal yang masih perlu kita sempurnakan lagi.
17: Kemudian Pak Ketua, fair play, sportivitas, ada jaminan tidak dari KONI sendiri dalam Porprov kali ini? Apa jaminannya kira-kira Pak Ketua?
1: Ya kalau memang ada tingkat kecurangan, kami ada arbitrase nanti. Misalnya tingkat cabur, ada kecenderungan hasid, hakim cenderung subjektif, maka ada jalurnya. Kita siapkan itu arbitrase, dan insya Allah arbitrase ini akan bekerja secara profesional, objektif, tidak berpihak. Jadi itu sudah kita siapkan jalur-jalurnya terkait dengan itu.
17: Terakhir mungkin Pak Ketua, tolak ukur sukses pelaksanaan Porprov kira-kira apa dari KONI Pak Ketua?
1: Kita berharap munculnya banyak atlet-atlet baru, ya, yang akan, karena kan hasil Porprov ini akan kita peladakan jangka panjang. Kita berharap agar muncul atlet-atlet baru yang potensi dan bisa meraih medali pada PON nanti, ya, lewat Porprov ini. Kan selama ini kan atlet-atlet yang mendulang medali ini kan atlet-atlet yang katakanlah memang sudah jam terbangnya tinggi. Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul, ya, atlet-atlet baru yang bisa mengejutkan kita di NTB dan bahkan bisa mengejutkan di tingkat nasional. Itu hasil, ya, kalau ukur.
17: Terima kasih banyak ya. Waktunya untuk RRI.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Program ini menugaskan kepala sekolah berprestasi memimpin sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Golden ticket sudah mulai dari tahun ajaran baru ini kita mulai.
18: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut diluncurkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di SMKN 5 Mataram kemarin. Gubernur Iqbal mengatakan, persoalan utama pendidikan di NTB masih berada pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurutnya, selama masih ada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang berkualitas, sistem penerimaan siswa baru berbasis domisili tidak akan berjalan maksimal.
2: Golden ticket sudah mulai dari tahun ajaran baru ini kita mulai. Jadi termasuk Pak Istiqlal, ini termasuk beliau akan kita pindahkan kemana Pak? Nah, pokoknya kita cari yang pelosok, sudah kita identifikasi. Sudah identifikasi yang pelosok-pelosok itu nanti dengan insentif itu beliau bawa 2 guru pembantunya untuk dipindah ke sana. Jadi ada insentif kita siapkan yang insya Allah cukup menarik lah. Ini makanya kita isi dulu yang golden ticket dulu, beberapa sekolah, setelah itu kita isi semua kepala.
18: Sementara itu Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Bowo Susatyo menjelaskan, program golden ticket merupakan bentuk penghargaan berbasis merit sekaligus penugasan bagi kepala sekolah yang memiliki rekam jejak dan prestasi. Setiap kepala sekolah penerima golden ticket akan memperoleh insentif sekitar 10 juta rupiah per bulan. Sementara, 2 guru pendamping masing-masing menerima sekitar 5 juta per bulan.
19: Bapak Gubernur sekitar 10 juta. Sekitar 10 juta per sekolah. Per kepala sekolah per bulan.
20: Termasuk guru pendamping?
19: Termasuk gurunya sekitar 5 juta yang guru pendampingnya.
20: Berapa lama dia harus?
19: Kita, karena ini di tahun 2026, kita akan cek progresnya sampai Desember. Mungkin 6 bulan ini, Juli sampai Desember ini kita akan.
20: Baru nanti akan ada lagi evaluasi.
19: Iya, akan ada evaluasi.
18: Pemprov NTB berharap program Golden Ticket menjadi langkah awal pemerataan kualitas pendidikan, sehingga seluruh sekolah di NTB mampu memberikan layanan pendidikan yang setara dan berdaya saing.
0: Antisipasi kerawanan menghadapi pilkada serentak tengah dilakukan pemerintah daerah Lombok Timur. Upaya tersebut dilakukan karena terdapat 157 desa yang akan melaksanakan pilkada serentak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
21: Di pilkada serentak ini, sekarang ini kan seperti tidak antusias ini, tapi faktanya di lapangan ternyata banyak juga yang mau maju menjadi bakal calon.
22: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan berbagai langkah antisipasi menghadapi pemilihan kepala desa pilkades serentak yang akan digelar pada 27 Januari 2027. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Bangkes Bangpoldagri, pemerintah sejak dini memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan dan ketertiban guna memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman, damai, dan kondusif. Kepala Bangkes Bangpoldagri Lombok Timur Haji Mustafa mengatakan, koordinasi terus diperkuat dengan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul selama tahapan pilkades berlangsung. Pemerintah daerah juga menyepakati percepatan jadwal pelaksanaan pilkades serentak. Tahapan persiapan yang semula dijadwalkan dimulai 3 Agustus 2026, dimajukan menjadi 27 Juli 2026. Sedangkan hari pemungutan suara yang sebelumnya direncanakan pada 3 Februari 2027 dipercepat menjadi 27 Januari 2027.
23: Ya sekitar insya Allah di pelaksanaannya nanti di 2027, di awal 2025. Ya, tapi kan situasinya pasti hangat, pasti suatunya situasi hangat. Nah tentu di sini kami, Bangkes Bangpoldagri, dalam rangka mengantisipasi, tentu kami berkoordinasi dengan semua pihak tentunya, Bu. Tetap kami berkoordinasi dengan semua pihak, selalu kami berkolaborasi, Bu, dalam rangka menjaga stabilitas.
22: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, mengapresiasi keputusan pemerintah daerah yang mempercepat pelaksanaan pilkada serentak. Hairul Ihsan mengatakan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Para bakal calon bahkan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian tingginya antusiasme tersebut juga perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
21: Kan masing-masing oleh, tapi sekarang ini ya sudah mulai muncul di area ini. Tanya sekarang ini adem, ini kan adem ayam di hari, tapi begitu kita turun ke lapangan ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak-agak sedikit mulai anu sudah ini kondisivitas tidak jalan. Jamaah yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya apa namanya, membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
22: Ketua FKKD Lombok Timur mengajak seluruh calon kepala desa beserta para pendukungnya mengedepankan etika politik serta menghormati seluruh tahapan yang telah ditetapkan.
0: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa segera terwujud. Untuk mendukung pembangunan ini, Pemda Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur dasar. Randy Pratama melaporkan.
3: Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi serta satu titik sumur bor, guna menjamin ketersediaan air bersih sebelum konstruksi dimulai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan penyediaan akses jalan dan air bersih menjadi fasilitas dasar yang harus tersedia untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat. Selain memanfaatkan sumur bor, pemerintah daerah juga akan memasok air bersih dari jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun, dibutuhkan tambahan jaringan perpipaan sepanjang lebih dari 400 meter agar air dapat dialirkan hingga ke lokasi pembangunan.
3: Kami sudah mengalokasikan dalam APBD terkait dengan jalan akses ya menuju ke lokasi. Yang pertama itu, terus yang kedua air bersih. Air bersih sudah kami alokasikan berupa salah satunya berupa titik sumur bor. Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
4: Untuk kebutuhan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait penyediaan air baku. Kebutuhan air sekolah rakyat diperkirakan mencapai sekitar 10 liter per detik. Pemerintah daerah menargetkan seluruh infrastruktur

Lindur, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji. Korban ditemukan oleh nelayan yang sedang memancing di perairan Laut Rambang dalam kondisi mengambang. Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan setelah menemukan korban, nelayan segera mengevakuasinya menggunakan sampan menuju Tanjung Luar. Tim SAR gabungan yang menerima informasi penemuan korban sekitar pukul 8 pagi langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Setibanya di Tanjung Luar, jenazah korban dipindahkan ke ambulan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan.

0: yang ukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih melanjutkan NTB Pagi di edisi hari ini. Untuk Anda masih terus bersama di siaran Pulsator RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah terlihat ada matahari yang muncul dari ufuk timur ya, pendengar, tampak dari studio Pulsator RRI Mataram. Ini yang akan memberikan semangat baru untuk Anda melaksanakan aktivitas Anda. Iya, nanti akan hadir informasi-informasi yang lain, pendengar, untuk Anda, dan tetaplah di siaran Pulsator RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Main yuk. Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
4: Ya, pendengar masih bersama di NTB pagi ini, Perusahaan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk hari ini ada informasi-informasi dan juga deretan lagu saja yang kami akan hadirkan pendengar ke ruang Anda. Dan saya informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti dialog berjaringan Corwil. Ya, nanti akan bersama RRI dan Pasar. Iya, dan pendengar update terus informasi Anda juga saat lagi nanti dalam warta berita kami akan menuju ke Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama lah dalam rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan